0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Oh, ingat sebelum ni SIC ni buat F1, buat MotoGP.
0: Betul. Saya memang ingat itu je.
1: Itu persepsi. Sebab branding kita dekat F1 dengan MotoGP ni, orang first thing that they remember is Formula 1 ataupun MotoGP.
0: Okay.
1: Itu branding yang orang ingat lah bila kita sebut SIC. Apa yang first thing come to mind? Formula 1, MotoGP.
0: Betul.
1: Right?
0: Betul.
1: Tapi actually our main business is actually the track rental. Track rental kita, nak cerita track rental kita ni, kita dah sold out weekend sampai hujung tahun ni.
0: Tahun depan
1: just to share, tahun depan pun kita almost full dah kita punya booking.
2: Sampai tahun depan pun
1: okay. Dah penuh dah. So it's a good problem to have untuk SIC. Tak cukup weekend, tapi tak cukup weekend untuk kita buat event, but it's a good problem to have lah. And kita week in week out memang busy dengan all the track, track day, track activity apa semua. Yang banyak datang ke track kita sekarang adalah Singaporean. Almost every week Singaporeans will come in, use a track. Mungkin dia orang datang Friday, stay, and then Saturday guna track, Sunday guna track, and then petang tu dia orang balik. Balik Singapore balik.
0: So memang rental ini dibuka untuk weekend saja ke ataupun weekdays pun ada?
1: Untuk weekdays pun ada. Weekend pun memang susah nak dapat weekend lah sekarang. Kan? Tapi weekdays pun ada. Bukan dekat pada siang hari, malam hari pun boleh pakai. Sebab kita ada circuit lights untuk kita buka sewaan.
0: Ada ke syarat-syarat tertentu untuk kereta mereka dibenarkan untuk berlumba di Lita SIC?
1: So far untuk track day, kita tak letakkan syarat yang ketat dekat situ. Cumanya dari segi keselamatan, mereka perlu bawa the helmet and also berada dalam keadaan yang tak adalah pakai selipar. Pergi bawa kereta masuk ke dalam tu kan, kena berkasut and so on lah. Faktor keselamatan memang menjadi aspek utama bagi SIC, because at high speed, sometimes bila brake tiba-tiba tak makan, and then mulalah break bukan ketiga, break keempat bunyi, kan, Allahu Akbar, alamak, kan, semua tu keluar. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam ni jadilah dekat situ. But at the moment memang requirementnya itulah, all the safety aspect ni, and then they have to go for briefing. Our rental, track rental ni datang bukan kita bagi track saja. Kita ada marshal dekat situ yang jaga, kita ada medical pun, medical team pun ada dekat situ. Memang the best option for us is for them to come prepared with their car and everything, and then they can use the track kat situ. Saksikan video penuh

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Aku Naza daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda. I think sepatutnya saya pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau saya belajar muzik, saya mungkin tak dapat feel yang yang ada masa tu. Sebab saya masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure. Dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke layak baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi dengan OAG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is our my punya label lah masa tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of and come up with datang dengan bahasa lagu album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternative satu. Yeah, it's good, tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Untuk band-band zaman sekarang, saya rasa peluang sangat luas berbanding zaman 90-an. Saya pasti band-band yang zaman 90-an pun ada cara-cara tersendiri untuk bertahan, dan mungkin rezeki tu memang dah tertulis macam tu, maksudnya tersebar dan masih popular, masih relevan ke sekarang, zaman sekarang. Cuma untuk band-band yang baru sekarang, saya rasa platform tak boleh dipertikaikan, terlalu banyak. Terlalu banyak dan tak ada alasan untuk tak boleh orang discover kita. Bezanya mungkin usaha ataupun cara lah, cara band-band baru sekarang macam mana. Tapi saya rasa kebanyakan band baru semua ada effort tu. Ada memang secara social medianya, memang diorang ada dekat social media. Cuma meletup ke tak dia, itu sahajalah. Tapi ada, sihat. Saya rasa banyak-banyak band baru yang bagus sekarang sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama, untuk semua orang tahu, saya juga seorang barista. Kenapa saya seorang barista? Saya sendiri rasa mungkin Tuhan dah tulis jalan cerita saya. F&B ialah industri yang kebanyakan musician boleh buat, dan pada masa yang sama boleh main muzik juga. Maksudnya, F&B lah dunia yang kita boleh bekerja dan pada masa yang sama kerja untuk hobi kita juga, main muzik. Sebab apa? Sebab cara saya pandang perjalanan saya ialah nak buat penuh masa main muzik agak risikolah, risikonya agak tinggi. Jadi F&B ialah tempat di mana kita boleh ada income yang stabil dan ada masa untuk main muzik. Mula bekerja sebagai barista tahun 2005. 2005 pun dah berseni untuk buat air. Masa tu dunia kopi masuk Malaysia, dunia kopi berseni lah. Sebelum tu kita cuma minum kopi dekat kopi tiam kan, kat mamak kan. Kita dapat kopi, kopi saja. Masa tu lah masuk dunia kopi yang ada cara, ada apa seni dia nak buat kopi. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya pun barista juga.

saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Tu benda ni balik pada rezeki lah. Kita tak boleh nak macam blame Indonesia masuk banyak tu is apa virus. Cuma yang mana elok kita ambil, yang mana tak elok tu kita against lah. So banyak yang masuk tu mostly yang memang elok, yang memang main sedap, lagu sedap. Patutnya jadikan itu contoh untuk kita jadi sebaik itu dan lebih baik benda tu. Oh, benda ni is macam dia sebenarnya gamble. Kadang-kadang kalau kita pergi luar tu, maksudnya kalau kita pergi certain negara yang ataupun tempat lain, kalau crowd tu suka, alhamdulillah, maksudnya kita ada lah, rupanya kat sini rupanya pendengar yang sepatutnya menghargai muzik aku. Itu adalah orang kata apa, peluang yang baik yang kita kena grab and kita push the mile kat situ lah. Kalau tak ada apa, sebab kadang-kadang tempat lain dia ada patriotism dia sendiri, dia ada semangat dia sendiri.

0: Macam kita ada certain crowd ataupun musician yang tak terima orang luar masuk, tapi ada yang menerima. Ha, macam tu je kalau kita pergi luar. Dia macam gamble lah. Satu perjudian yang mencari matlamat kehalalan kehalalan muzik lah. Macam tu lah. Kabar saya ni hanya adalah sebuah studio recording yang saya dari dulu saya memang minat dengan music production. Dah start daripada rumah lagi. So masa kat rumah tu bila kita ada banyak klien kan, sebab aku dulu belah kucing kan, so kita kena proper sikit lah. Kadang-kadang kita ada orang yang allergic dengan kucing, yang tak suka kucing semua. So simpan duit apa, minta tolong mak ayah sikit apa semua, tertubuh lah professional studio lah dekat tempat yang professional lah, commercial lah. Tu je, it's a tempat servis rakaman untuk orang-orang yang nak berkecimpung dalam production music dan audio lah. Cuma mana banyak sangat tau. Itulah kalau balik kita tengok balik daripada diskografi tu, banyak yang recording kat sini. Ada macam-macam jenis lah, daripada pop sampai ke tradisional. Kalau ikut macam indie band pun banyak juga yang record, yang mencari bunyi, yang dah ada bunyi. Kalau nak cakap tu, dia macam studio rakaman ni adalah tempat proses kita grow lah. Sebab nowadays kita tengok ramai orang dah start, sebenarnya dah lama dah start record kat rumah, buat production music sendiri kat rumah. Aku still pegang kepada beza rumah dengan studio ni lain lah. Pressure dengan dia punya vibe dia tu tak sama. Sebab dekat studio ni, sebab recording secara professional ni, kita rasa kita craft tu lagi, orang kata apa, real lah. Sebab rumah ni sepatutnya adalah practice lah. Practice untuk kita macam intern lah. Kita masuk ke dunia sebenar. Itu adalah studio recording lah.
1: Saksikan video

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Pendidikan merangka pendekatan khusus menerusi modul miskonsepsi dalam matematik serta penyelarasan kepakaran guru bagi menangani kelemahan penguasaan mata pelajaran itu dalam kalangan murid. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Dr. Rusminiku Ahmad berkata, Dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2020 mengenal pasti kelemahan utama murid dalam matematik bukan pada keupayaan menjawab soalan secara terus, sebaliknya pemahaman konsep asas dan kemahiran penaakulan. Beliau berkata walaupun murid negara ini menunjukkan prestasi baik dalam domain baharu penyelesaian masalah komputasional, mereka masih berdepan cabaran menjelaskan alasan logik di sebalik jawapan matematik. Dalam pada itu, Rosmini berkata dapatan PISA melibatkan 157 sekolah menunjukkan variasi pencapaian akademik antara sekolah di Malaysia hanya 17% lebih rendah berbanding purata bagi negara anggota Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on Air.
4: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Hari ini hari Khamis 10 hari bulan September 2026. Atta dan Nira di sini bersedia untuk bersama anda. Tapi Nira, hari ini bukan kita berdua. Kita ada tetamu istimewa di awal pagi yang ceria ini yang mana akan bercerita tentang aiskrim.
5: Dan mereka berdua ni Atoy bukan orang biasa-biasa. Mereka adalah usahawan yang bagi saya sangat-sangat berjaya sekarang ini.
4: Betul. Kalau sebelum ini, pagi ini kita akan sediakan POV on air. Tapi hari ini istimewa, kita ada Biz POV. Dan kita bersama dengan dua orang insan istimewa ini yang mana membawakan jenama Palit Aiskrim. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas.
6: Hai.
4: Wah, dia saling berpandangan ya.
5: Ya, tak nak pandang kita lah.
4: Okay. Anyway, kita ucapkan selamat datang dan kami sangat berbesar hati kerana kalian berdua sudi hadir untuk lagi-lagi membicarakan tentang perniagaan ini khususnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita nak mulakan dulu dengan sejarah penubuhan jenama Palit Aiskrim ini. Bagaimana perjalanan ini bermula?
7: Okey, pertama sekali saya bagi dekat May lah cerita kenapa Palit.
4: Kenapa Palit dulu?
7: Apa maksud dia?
4: Apa maksud dia? Silakan May.
6: Kalau semua orang tahu Palit ni, dia asal dia daripada Langkawi lah. So Palit ni dia kata kerja orang utara. Dulu cara kita berniaga tu, kita ambil aiskrim, kita palit dia atas kun ke, palit dia atas roti ke. Kalau orang KL mungkin calik lah kot. Asal nama palit tu sendiri.
4: Palit, faham.
6: So kalau nak ikut sejarah tu, dia asal daripada bapak saya. Lepas tu saya sambung pasal saya nak tunggai kan. Tapi cerita sambung tu, sekejap kita cerita dia punya kronologi sambung bisnes ni.
5: Itu yang kami mahukan.
4: Senang, kita tak payah tis.
5: Ya, tak payah. Dia saja beritahu dah. Aku nak cerita pasal ini selepas ni.
4: Okey, jadi stay tune di Rakita, music line, fikiran line.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Pagi ini kita bersama dengan Nas dan juga May yang membawakan cerita tentang Palit Ice Cream. Dan tadi May ada kongsikan, mereka menyambung legasi keluarga tentang perniagaan ice cream ini. Seronok kalau kita nak tahu macam mana dia betul-betul memulakan perjalanan perniagaan ice cream ni.
1: Okay, May start daripada awal. Selebihnya Nas akan ceritalah. Awal tu pada Tok Wan ikutkan. Tapi Tok Wan ni memang pure lah. Kita guna santan betul. Dan ice cream tu memang dia base santan sajalah.
2: Kelapa.
1: Dapat main kat Abah pula. Abah ni dia inovasi kan. Kita tambah flavor dan sebagainya lah. Atau ada topping dan sebagainya. Sampai kat generasi May yang ketiga, kita ada tambahan flavor baru ikut peredaran zaman lah. Penyambungan bisnes ni sebenarnya kalau ikutkan saya ni anak tunggal. Kalau saya tak sambung, pakai habis tang tu lah.
2: Betul.
1: Tapi cerita dia saya pun 50-50 nak sambung.
2: Ah, kenapa?
1: Sampailah saya duduk berniaga masa tu. Ada seorang hamba Allah ni, nama dia Nas ni lah. DM kat Instagram. Kalau waktu tu dia nak mengorak lah kan. Tapi kita tak layan lah.
2: Waktu tu.
3: Pendek cerita, waktu tu kita tengok dekat IG dia ni freelance model. Waktu tu. Lepas tu saya tengok ada seorang hamba Allah ni juga upload story dia tengah meniaga aiskrim.
2: Okay.
3: So saya tak percaya, saya kata
2: aiskrim balik ni lah.
3: Betul. Saya kata, ini tak betul ni kan. Waktu tu dia study lagi, so dia balik untuk cuti SEM dan meniaga cari duit tepi lah. So saya terus naik flight pergi ke Langkawi untuk tengok sendiri depan mata.
2: Pas kejap. Sanggup naik flight ke Langkawi. Betul. Wow, ini effort Atoy.
0: Betul.
3: Lepas tu sampai depan mata, saya tanya dia, tak malu ke jual benda ni? Tak nak malu apa kan?
1: Sebab buat atas motor.
3: Sebab bagi saya jual aiskrim, saya segan lah. Nak jual aiskrim atas motor tu, saya segan lah kan? Tapi dia seorang perempuan yang berani buat benda tu. Sebab benda tu pun legacy daripada keluarga dia sendiri.
2: Betul.
3: So saya sendiri tengok lah. Waktu tu, kira dia ni, apa kata? Agak susah sikit.
1: Makan petang. Jadi kalau nak malu, tak makan lah. Macam tu.
3: So lepas tu, saya mulalah tackle dia.
1: Tackle tu cara lain tu. Dia sebenarnya kami berkawan je.
3: Betul.
1: Sampailah satu hari tu dia cakap, dia kata nak buat apa nanti ni untuk masa depan kan. Dia suka tanya benda tu. 5 tahun akan datang apa nak buat kan.
2: Okay.
3: Sebab saya waktu tu pun dah berniaga dah.
1: Lepas tu Min cakap lah, kata Min nak sambung bisnes ice cream ni. Tapi tu dia lah, family pun kata benda ni tak boleh pijau. Orang lain pun cakap benda ni tak boleh pijau. Dia masa tu dia cakap apa, dia kata siapa cakap hari ni boleh pijau? The only man. The only man dalam dunia yang cakap kat Min
3: dalam muda.
1: Ice cream ni boleh pijau. Jadi kita macam wish, hebat juga mamat ni kan. Dia yang support aku selama ni. Sebab semua orang kat belakang, 1,000 orang semua cakap tak boleh buat. Takkan pijau. Macam itulah. Tu dia orang pertama yang cakap benda ni boleh pijau. Lepas tu cakap dia, so macam mana nak buat?
3: Sampai first kali kita buat SSM.
2: Benda pertama sekali.
3: Sebab asalnya dulu ais krim ni tak ada brand.
2: Ada
3: ais krim seorang pakcik yang legend di Langkawi yang
0: jual
3: ais krim untuk sehari keluarga dia. Dan alhamdulillah anak dia pergi ke UPM. Dan hampir menjadi cikgu.
2: Akhirnya meneruskan legacy bisnes keluarga.
3: Saya bukan tak bagi dia jadi cikgu sangat lah, tapi dia minat berniaga. So kata, why not kita buat sama-sama? Macam itulah kisah dia.
2: Tadi May cakap May meneruskan legacy keluarga kan. So macam mana May nak kekalkan rasa tu? Kan kita dah di-improvise semua kan. Yang mula-mula adalah opah punya kan. Adakah masih kekalkan menu yang satu masih tu kekalkan opah punya menu?
1: Cuma cara mesin tu dah berbeza lah. Dulu kita guna air tong tu, kat tepi ada air ketul yang garam, kita goyang.
3: Klasik.
1: Tekstur dia kasak. Macam sorbet kasak sikit. Kita tukar pada mesin, dia gebu elok lah. Kalau kita nak kata rasa tu, memang rasa dia sama. Tekstur tu dia mengikut peredaran zaman. Dia gebu just nice elok. Tapi rasa dia ada masing-masing lemak santan. Ais krim kampung ni, dia kalau kita makan dia tak muk. Selalu ais krim biasa kita makan, okay dah cukup, takkan
2: dah kenyang.
1: Kampung ni dia ada rasa masin tu, tak manis sangat. So macam itulah.
0: Betul. Tak silap saya pernah tengok proses buat ais krim yang tradisional ni. Kalau tidak ada satu video di negara India, tak silap, mereka jual aiskrim dekat tepi jalan tu dan dia guna cara yang tradisional tu kan. Okay, saya dapat bayangkan. Baik, selepas ini kita nak tanya lagi berkenaan dengan mengikut perspektif bisnes. Macam mana Palit ni decide mereka ingin kalian ingin mengekalkan perniagaan ini dan membawa perancangan ke masa-masa yang akan datang. Kita tunggu kejap, kita layan dulu lagu sebelum kita sambung cerita ini. Di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Biz POV pagi ini kita bersama dengan Palit Ice Cream bersama dengan dua insan yang meneruskan legasi perniagaan keluarga iaitu Mei dan juga Nazrin. Bermula daripada sebuah kisah cinta menjadi satu perancangan perniagaan yang bukan untuk sehari dua.
1: Yeah.
0: Macam yang Mei cakap tadi, Nazrin is lelaki the only man satu-satunya yang memikirkan tentang satu jangka masa 5 tahun akan datang.
1: Betul.
0: What's next? 10 tahun akan datang bagaimana? So Nas, selepas sekarang Palit berdiri sebagai satu jenama aiskrim yang istimewa. Apa lagi perancangan untuk masa-masa yang akan datang? Menurunkan ke generasi yang akan datang? Mungkin ada plannya yang ataupun strategi yang dirancangkan?
2: Okay, so far apa yang saya boleh katakan, Palit Ice Cream ni adalah satu jenama yang consider sentimental value untuk kami lah. So kami akan perbesarkan, orang kata, yelah, kita akan perbanyakkan reseller dan sebagainya. Ataupun senang untuk orang dapatkan. Itu misi utama dia. Tapi tak adalah kami macam nak ke IPO level ke, itu tak ada. Sebab bagi kami, mengekalkan kualiti tu yang paling utama sekali. Dan Palit Ice Cream ni dia bukan hanya menjual ice cream.
1: Betul?
2: Dia menjual kenangan.
0: Okay.
2: Yang menggamit memori. Dia menjual orang kata servis yang lebih dekat dengan audiens lah.
0: Okay.
2: Sebab tu kalau perasan May sendiri, bila dia serve ataupun tim kami serve, kami memang memang pentingkan interaction tu dengan customer tu. So sometimes bila kita balik kerja ke, kita ada orang cakap apa, kulu kele KL lagi-lagi kan, stress sampai balik ice cream, happy insyaAllah.
0: Okay.
1: Nostalgia lah. Balik aiskrim kampung dulu. Kalau kita nak keluar pada pintu pagar sekolah, jumpa motor jual aiskrim. Lepas tu bila orang tua-tua ni main beli dekat main, dia kata, "Lor, ni dulu makcik beli kat depan pagar sekolah ni." Dapat rasa kita nak kekalkan nostalgia dan memori
0: dia
1: tu.
0: Dia ada memori tu.
1: Sebenarnya kalau boleh, Palit Ice Cream ni kami nak jadi satu trademark untuk Malaysia sebenarnya. Palit Ice Cream ni jadi aiskrim klasik Malaysia. Kita nak ada title tu. Macam tu.
0: Okay. Berkenaan dengan itu, sekarang ni Palit Ice Cream hanya dijual di Langkawi sahaja ke, ataupun sudah ada branch ataupun sudah buat jualan secara online?
1: Kita ada beberapa lah sekarang ni. Langkawi tu memang sentiasa ada.
3: Main lah. InsyaAllah.
1: Lepas tu kita ada dekat KL juga ada 3 cawangan lah. Selangor pada, Cyber dengan Kelang. JB pun kita ada juga dengan Sungai Petani. So far adalah beberapa. Cuma kita tak dapat nak cater satu Malaysia lagi lah.
0: Okay. Bila cakap tentang branch yang dah banyak, cawangan dia dah banyak, cabaran dia adalah kualiti produk tu.
2: Betul.
0: So apa yang you guys lakukan untuk make sure kualiti tu terjaga di setiap branch yang berlainan?
1: Okay, kami punya konsep memang kami supply semua dari A to Z lah. Basically semua partner-partner ni tinggal nak jual je. Jadi aiskrim tu datang daripada HQ, so kualiti tu memang kita jagalah. Kalau setengah mungkin dia pun kena buat dan sebagainya kan. Palit Ice Cream ni semua kita buat daripada A sampai Z, kita hantar, mereka operate.
3: Maknanya semuanya akan sama saja.
1: Sama saja
3: dia, rasa dia. Senang
2: cerita daripada segi produk, kita jaga. Selebihnya diorang menjual dan marketkan.
3: Ini macam terfikir. Tadi Mei ada cakap pasal nostalgia untuk zaman dulu-dulu waktu kita kat kampung-kampung makan aiskrim kampung semua ni kan. Tetapi zaman sekarang, generasi sekarang, anak-anak muda sekarang ni, mereka dah lahir-lahir dah aiskrim yang premium-premium ni semua kan. Macam mana nak buatkan mereka jatuh cinta dengan rasa aiskrim kampung ni?
1: Itu apa yang kami buat baru-baru ni lah. So far kalau kita punya signature flavor, kita main dengan flavor lah sebenarnya. Kalau signature flavor kita ni, pandan vanila, strawberry vanila, keladi vanila. Tiga tu je. Pergi mana-mana tiga tu je duk pusing.
3: Okay.
1: Tapi baru-baru ni kita keluarkan macam-macam flavor lah. Contoh strawberry cheesecake, biscoff, cookies, cream, butter, banana pudding dan sebagainya. Kat situ kita dah dapat attract.
2: Untuk menarik minat.
1: Lah. Tapi pada masa yang sama, walaupun dia flavor tu macam tu, dia tetap ada konsep dan juga hint klasik tu. Maksud kita makan dengan pulut, kacang, jagung, susu.
3: Identity tu still ada.
1: Identity still ada.
3: Tak lari.
1: Rasa tu pun dia takkan lari.
0: Sebab itulah menjadi orang kata apa, salah satu nilai yang ada dalam Palit Ice Cream ni kan. Selain daripada nostalgia, dia ada juga konsistensi rasa yang menyebabkan ramai orang melekat dengan jenama Palit Ice Cream ni. Baik, selepas ini kita nak bercakap pula berkenaan dengan apabila satu jenama itu sudah semakin dikenali, sudah meluaskan lagi bukan jajahan apa perkataan yang sedap dia.
3: Brandnya dah lagi besar.
0: Dan lebih reachable, dan lebih reachable eh. So kita sebelum cerita tentang benda yang indah-indah, kita tak boleh lupa Dia mesti kan lah. Kita tengok bila May buat orang
3: yang tidak indah dulu. Itu yang kita nak correct tu.
0: Yes, lepas ini stay tune di Rakita Music Line Fikiran.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Masih lagi pagi ini dalam Biz POV, Atoy Tohid dan juga Nira Azizi bersama dengan May dan juga Nas dari Palit Ice Cream. Okey, tadi kita dah cerita perkara-perkara yang indah-indah tentang Palit Ice Cream.
1: Mm-mm.
0: Bagaimana ia bermula dengan kisah cinta, bagaimana meluaskan capaian jualan.
1: Sampai ada banyak cawangan sekarang.
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul, macam mana mengekalkan rasanya, macam mana setiap kali orang makan tu ada nostalgianya.
1: Mm-mm.
0: But itu cerita tentang nostalgia orang yang menikmati Palit Ice Cream. Untuk May dan juga Nas, pastinya ada titik terendah yang pernah dialami. Sebab berniaga, bila cakap pasal berniaga, mesti ada jatuh, mesti ada bangun.
1: Yeah.
0: So kita nak cerita tentang titik terendah. Sebelum kita tanyakan pula bagaimana kebangkitan semula itu berlaku, mungkin May ataupun Nas boleh kongsikan. Pernah tak ada satu level yang yang tu
1: yang kadang-kadang rasa macam aku dah nak stop, aku dah tak nak teruskan dah.
2: Betul. Sebenarnya kita betul-betul fully commit dalam perniagaan ni waktu kita lepas kahwin lah, lepas nikah.
1: Okay.
2: Waktu tu yalah, kita mengharapi pertama sekali PKP.
0: Okay.
2: PKP waktu tu COVID lah.
0: Mm-hmm.
2: So COVID tu memang quite a struggle. Mm-hmm. Tapi kita ada kekuatan yang sangat kuat, mak ayah lah.
0: Mm-hmm.
2: So waktu paling orang kata tertekan dan tekanan yang kuat tu waktu ibu kepada May sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Dia pass away. Sebab ibu pada May ni, dia punya supporting dia sangat kuat. Saya rasa macam dia mak saya sendiri.
1: Faham.
2: Dia punya support.
3: Kami start tu daripada kosong lah. Kira kami kahwin ni, papa kahwin adalah account bank kosong-kosong.
2: Betul.
1: Dua-dua kosong.
3: Kosong, dua-dua kosong. Macam tu. Habis lah duit macam tu kan.
2: Kan dah kahwin.
3: Kahwin. Lepas tu.
1: Okay, faham.
0: Betul lah tu.
2: Yes.
0: Betul lah tu.
3: Lepas tu kami berniaga. Senang cerita, dua biji motor yang kami bawa tu untuk sara dua belah keluarga lah. Baik keluarga Nas maupun keluarga May jugalah. So kami berniaga. Mak May lah, arwah Mak May ni dia yang support. So dia gadai habis semua rumah dia untuk kami besarkan lah. Dia apa ni, kita punya perniagaan daripada satu biji motor kepada dua, kepada lima dan sebagainya lah. Jadi dia adalah orang yang sentiasa support. Sentiasa mendoakan. Dan main jenis anak tunggai kan.
1: Iyalah,
3: 30 minit bukan 5 minit, 30 minit telefon, 30 minit telefon. Amok adik kat sini macam ni. Dia kat sini tu. Bila dia meninggal tahun 2023, May lost. Masa tu kita dah ada partner. Memang dah ramai dah cawangan dan sebagainya. Tapi memang May lost. Duit masuk ke, duit keluar ke, memang May dah tak peduli dah.
1: Tak kisah dah.
3: Kita macam kosong ya masa tu.
0: Okay.
3: Sampailah satu tahap, May dah ada anak lah masa tu. Susu anak tak terbeli, tak ada duit dah. Kosong masa tu. Dah memang tak boleh nak manage. Sebab May orang yang manage bahagian finance.
0: Okay.
3: Operasi semua May lah.
1: Lepas
3: tu, masa tu lah terdetik. Barulah macam, ish, tak boleh lah, nak kena bangun balik. So May start balik. Balik Langkawi bawa motor. Start balik bawa motor tu macam biasalah. So kalau nak katakan cabaran berniaga ni, yang pertama mungkin kita hilang kita punya big why tu. Why sangat kan. Lepas tu yang kedua, bila kita berniaga cara kampung macam ni, penerimaan tu dia tak seperti apa yang semua orang tengok di laman media sosial dan sebagainya lah.
1: Betul.
3: Apa yang main lalui tu, kita bawa motor, kita kena halau, main kena maki sendiri macam tu. Kalau naik Palit Ice Cream ni, kena halau tu benda biasa. Tu benda biasa. Kena maki tu pun kena benda biasa. Pernah satu ketika tu hujan lebat. Dekat Langkawi lah ni. Satu ketika tu hujan lebat, main bawa motor, kita nak menumpang dekat satu bangunan besar ni lah.
1: Okay.
3: Dia ada Porsche kat situ kan. Lepas tu dia main-main, dia kata, hang ni tak faham adalah ayat-ayat yang tak sedap kita dengar kan. Dia kata, aku haramkan hang berniaga dekat tanah ni. Macam tu. Lepas dia kata, maaf cik, saya cuma nak tumpang hujan ni je, nak berteduh. Aku tak kira hujan ke apa ke, hang keluar daripada sini. Masa tu bawa motor meleleh yang mata. Sampai bila aku nak macam ni kan. Sampai bila aku nak macam ni. Anak aku pun tak cukup susu minum kami PJJ masa tu. Dia uruskan dekat KL, main uruskan dekat Langkawi untuk kita nak repair balik lah. Tapi orang kata apa, usaha tu dia tak mengkhianati.
1: Betul.
3: So kami dah dapat balik, dah kita dah stable balik finance apa semua. Kita mai balik ke KL. So kita buat sama-sama balik. Alhamdulillah benda tu dia jadi okey. Cabaran tu ada, tapi bila berdua bergabung, benda tu mainlah apa pun tak apa. Okey je.
1: Waktu tu kan, apa yang buatkan May kekal bertahan, bersemangat teruskan juga, dah kena halau, dah kena caci maki semua ni?
3: Dia pasal Dalam Mei punya hidup ni ada periuk nasi orang lain juga yang Mei nak kena jaga. Yeah. Jadi kalau Mei fikir diri Mei sendiri, tak ramai tak boleh makan. Oh, macam tu kan. Jadi kita nak hidup. Lagi satu, bila kita dah meniaga ni, rasa semua orang akan setuju dengan Mei. Bila kita ada jiwa meniaga ni, Mei lah macam mana pun tak apalah, kita hadap macam
1: lalui je.
3: Lalui je.
2: Sekejap, saya nak tambah sedikit. Itu cerita 2023 dan 2024, tak salah saya. 2021 bulan Disember adalah hari waktu yang kita ke KL.
0: Okay.
2: Masa tu kita, orang kata, masa tu arwah mak ada lagi. Kita merayu-rayu lah dengan apa, dengan abah dia, dengan mak dia, tolonglah bagi lepas kita pergi ke KL untuk buka palet aiskrim. Kalau kita fikir logik, berniaga elok di Langkawi, Langkawi ni kenapa tak buka di Alustar ke Pinang ke contoh, kan?
1: Betul?
2: Kenapa straight to KL? Selain daripada saya orang KL lah. Kita nak perbesarkan daripada center, kita nak buat marketing senang, segala reviewer kat sana dan sebagainya, kan? Cuma di waktu itu Mei 8 bulan pregnant. Itu pun cerita besar dia. Tapi bila saya kira-kira balik, waktu tu bulan Disember nak masuk ke bulan, saya kira lah, nak masuk ke Ramadan, raya dan sebagainya, pantang. Saya kata ini memang takkan jadi ni. Kita akan drag. So kita kena buka dulu ke sana. And then baru kita patah balik.
0: Okay.
2: If anything. So mak dia bagi. Dan apa yang berlaku waktu tu, masa kita nak ke ferry tu.
3: Cabaran masa tu kan, dalam atas laut dah masa tu dapat call.
2: Masa tu dah baru nak gerak lah, mana ada line lagi.
3: Dapat call, doktor cakap kata nak tidurkan arwah mak lah masa tu. Tapi Mei memang dah sedia maklum mak punya condition. Oksigen dia kalau normal, ikutkan kita semua 90 ke atas,
0: betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Tapi dia 85 tu, bagi dia tu normal lah. Tapi masa tu tak sempat lagi nak cakap dengan doktor.
2: Dia pesakit
3: dialisis mak. Lepas tu sampai je dekat darat, dekat Perlis, Mei telefon balik, cakap dengan doktor. Cakap doktor, memang selalu mak saya oksigen dia 85. Kalau boleh jangan bagi dia tidur lah. Lepas tu bagi dia pakai mask yang benda lah, yang dia pun tahu lah kan. Lepas tu doktor pun dengar dia, alhamdulillah okey. So kak mak pun sihat walafiat, kan. Kami pun teruskan kami punya misi masa tu dekat KL. Sampailah titik terendah lah tahun 2023.
2: Yang pertama sekali yang membuatkan kita sampai-sampai KL, rezeki paling besar tu adalah kita cater rumah Datuk Siti lah.
3: Permulaan lah kat situ.
2: Sampai-sampai memang kita dapat cater rumah Datuk Siti. Lepas tu catering masuk, orang pun mula orang kata apa, nampak palik ni. Barulah kita masuk ke event-event. Sebagai contoh macam event Absolute Food Fest.
1: Ada masuk juga.
2: Ada, tapi waktu tu macam nak join insurance.
3: Faham.
2: Orang tak kenal.
1: Itulah struggle yang orang tak nampak sebenarnya, kan.
0: Betul. Tapi sebesar-besar dugaan tu, Tuhan balas balik dengan laluan rezeki yang
1: Dan sekarang ni balik dah jadi satu brand yang besar yang dikenali dah.
0: Betul.
3: Tapi Mei percayalah, sebab dalam hidup ni, dalam rezeki kita ada rezeki orang, kan.
0: Betul.
3: So kalau kita ada masalah pun, dia macam mana pun akan ada juga rezeki. Tapi sampai kita tu, orang lain.
0: Saya terfikir juga, Nas, ketika titik terendah itu dilalui, bagaimana Nas memainkan peranan ketika itu? Sebab ketika tu kalau tak silap, bisnes dah jalan, betul? So Mei yang jaga in out duit whatever, disebabkan loss ketika tu menyebabkan account flat, kosong. Itu macam Nas, macam Nas buat untuk recover balik benda tu kan? Sebab selalunya kita faham bisnes punya masalah ni mungkin customer hilang, klien lari. Tapi ni adalah satu sisi personal, you know. Kita tak menyalahkan benda tu pun, sebab kita faham as anak tunggal, mendapat sokongan penuh daripada seorang ibu, tiba-tiba ibu tak ada, memang loss. Kan? Macam mana Nas waktu tu?
2: Saya bagi orang kata bahasa mudah lah sebenarnya. Tolak tepi semua benda. Tolak tepi semua benda, duduk balik, cari that purpose balik. Itu apa yang kami buat lah. Maknanya kata, kita dalam, orang kata apa, beberapa tahun berniaga kan, kita ada achieve ni, achieve tu, macam-macam benda kita achieve. Tolak tepi semua. Anggaplah kita diri kita tu zero. Bila kita anggap kita ni kosong, kita akan mula buat, mencari, cari jalan, cari trend baru, cari jalan marketing yang baru. Dan itu sendiri sendiri relate dia, sebab setiap tahun sebenarnya kalau kita sedar sekarang, it's very fast, laju.
0: Betul.
2: Marketing sekarang laju, platform-platform yang sedia ada sekarang ni berubah-ubah, algoritma berubah-ubah. So bila kita mula selesa je, habis. Memang habis. So bila kita sedar kita nothing, nak kat situlah kita buat kerja bersungguh-sungguh. Mm-hmm. Dan jalan tu insyaAllah ada je sebenarnya.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Bila kita rasa tak boleh, kita dah dekat sini, buat apa kita nak buat benda tu? Mm-hmm. Tak boleh. Saya dah ada pengalaman tu. Kalau mana orang kata apa, kita CEO ke pengurus ke apa ke, selagi mana kita boleh turun padang, kita turun.
1: Betul.
2: Sebab kita sendiri pengguna, bila kita pergi ke orang kata apa, kita dapatkan servis apa-apa ke, sometimes bila kita tak, apa ni, owner tak turun padang apa, dia tak nampak actually apa yang berlaku tu. Faham tak? So nak mengekalkan semangat yang kuat tu sebenarnya, buka kedai, pergi kedai tu.
1: Buka kedai, betul, turun padang, pergi, jangan harapkan staff sahaja.
2: Dia tak ada duduk termenung kan.
1: Tak boleh.
0: Okay. Dan mengharapkan macam kita bagi order je orang tak lain boleh, semua tak buat boleh. Dan tak boleh.
2: Kita kena layang sendiri. Pergi kedai tu tengok. Tengok apa berlaku depan mata.
1: Kita kena pantau.
2: Customer pun tegur, "Eh bos, kat situ kita tak ada masa nak fikir yang bukan-bukan."
0: Betul. Saya tak langsung, marketing boleh jalan terus waktu tu kan.
2: Yeah. Idea pun dapat.
1: Betul.
0: Okay, so bercakap juga tentang bagaimana mula-mula terus dapat kereta rumah Dato' Siti, Dato' Sri Siti, kemudian waktu tu lagi banyak order masuk.
1: Rezeki dah mula datang slowly.
0: Tapi Pak kata Nas, tak boleh buat relax.
1: Tak boleh. Kan?
0: Kena ada usaha promosi tu ataupun marketing tu diteruskan supaya lebih banyak lagi capaian boleh dapat. Kejap lagi kita akan bualkan tentang perkara ini. Stay tuned di Rakita. Music lain, fikiran lain dalam Biz POV. Masih lagi kita bersama dengan Mei dan juga Nas dari Palit Ice Cream dalam Biz POV pagi ini.
1: Dan sekarang ni kita nak tanya pula dengan Nas ataupun Mei kan. Okay, kita sekarang ni dalam business, first kali adalah marketing. So macam mana Palit ni nak marketingkan diorang punya brand? You guys punya brand.
3: Okay, kalau buat marketing ni sebenarnya saya kena serah pada Nas. Tapi sebelum saya nak cerita, saya nak bagi dia sembang lebih lagi. Untuk marketing Palit ni, tuan-tuan cakap memang Nas seorang yang handle.
1: Oh, okay.
3: Cara dan bagaimana tu mengikut cara dia sendiri dan okay, Nas boleh explain.
2: Okay, so far marketing dan branding Palit Ice Cream ni, dia punya misi dia adalah untuk orang senang melihat. Mana kata kalau perasan kita tak ada pun nak pakai video quality yang ke arah pakai kamera DSLR yang terlampau cantik ke apa. Tak, kita sentiasa pakai phone dan kalau ada cacat mungkin kita biar je.
1: Okay.
2: Itu dia strategi dia.
0: Yeah. Oh. Nampak dia lebih
1: natural lah.
2: Dan sometimes dalam video kita punya prop-prop pun sometimes yang membuatkan orang rasa macam, kenapa kau biar macam tu? Bagilah elok sikit. Itulah dia orang kata apa, the magic behind the marketing tu. Orang rasa nak engage, orang rasa nak tengok, orang rasa nak engage, orang rasa nak komen. Sebab if kita bayangkan, kita terlampau perfect, celah mana orang nak tegur kita?
1: Betul.
2: Itulah the orang kata magic behind Palit Ice Cream punya marketing. Dan daripada segi side branding pula, bila mana contoh, ini saya pecah rahsia ni, bila mana contoh saya nak target orang-orang berusia, kita mainkan lagu-lagu yang lama-lama.
1: Faham.
2: Macam tu. Bila kita nak main, contoh kita nak buat orang kata apa, konten yang lebih menarik ke arah suspend, kita adjust ke arah situ. So dia sebenarnya apa yang kita buat tu, kita tak boleh perfect.
1: Faham.
2: Saya punya orang kata apa, motto saya adalah learning by doing.
0: Learning by doing.
2: Itu sifu saya sebenarnya. Okay. Beritahu lah. Learning by doing ni, kita buat, post lah. Okay. Jangan risau. Nanti later on kita akan dapat, kita akan dapat.
1: Itulah ilmu.
2: Itu kita kena buat. Kalau kita keep on cari teori banyak, lepas tu bila kita nak buat, nak apply tu, takkan boleh.
1: Faham?
2: Okay. Belajar waktu buat tu. Okay. Kena jadi pemain TikTok tu lah.
1: So Palit ada team marketing sendiri tak?
2: Sebenarnya to be honest, tiada.
1: Tiada. Memang Nas sendiri yang buat.
2: Saya buat sendiri dan sometimes ada KOL reviewer macam gitu je lah.
0: Okay.
2: Yang itu pun saya sebenarnya tak ada pun nak meletakkan apa-apa. Okay, katalah you buat nak advertise Palit, you kena cakap ni, tak ada. Apa kelebihan dia, dia kena buat. Dulu waktu Palit,

0: RM1,500 lebih kurang.
1: Okay.
0: So which is tak banyak lah.
1: Okay.
0: Kita dapat around 10 reviewer. Waktu tu waktu tu TikTok murah.
1: Okay.
0: Dan salah seorang je kita dapat, alhamdulillah, lepas nego Fendi Mojo.
1: Oh.
2: Okay. Ha,
0: so waktu tu kita punya view hit million lah dengan dia dan beberapa lagi reviewer lain yang sekarang ni tengah top. Saya punya strategi, kalau saya cari reviewer, walaupun kita jual makanan, tak semestinya kita kena review dengan orang yang buat review makanan.
2: Betul-betul.
0: Sebab kita kena ingat, kita bukan hanya nak menjual. Brand kita kena tolak kat, brand position kita kena tinggi juga kan. So contoh kita nak buat review dengan orang yang reviewer ni, tak kisah lawak ke apa-apa sekalipun, benda pertama, jangan ganggu dia punya kelebihan lah. Kalau kata kelebihan dia, dia mesti buat review nampak muka dia rapat je, kita jangan tukar benda tu. Kita ikut balik apa yang ni.
1: Cuma, jangan gari dia lah.
0: Yes, yes. Yang paling utama sekali, nampak. Nampak jenama. Nampak jenama dan kalau boleh produk tu lah. Nampak betul-betul jelas. Itu pun dah memadai lah.
2: Pernah tak ada KOL ataupun influencer yang you guys hire untuk buat review, and then tiba-tiba dia datang lagi, dia review for free sebab dia puas hati?
0: Ada.
2: Ada, alhamdulillah. Ada.
1: Sejauh mana daripada apa yang you guys alami, impak selepas mempromosikan perniagaan melalui cara KOL, influencer dan juga platform media sosial ni?
0: Saya nak cakap macam mana dia takkan bertahan sebenarnya. Dia memang kita kena, bagi saya marketing ni, saya nak bagi contoh mudah dia, kita macam kita juggle lah, kita juggle bola. Kita kena keep on juggling on bola tu. So kalau kita rezeki satu KOL kena 3 bulan dia punya crowd dia keep on coming tu, kira rezeki. Tapi kita kena set in mind monthly. Bulan ni apa, bulan ni apa, bulan ni apa. Mudah. Ada orang mungkin by quarter ada set. Macam saya tak mampulah by quarter tu, terlampau, bagi saya terlampau berat lah. So saya set by monthly. So every week tu ada something. Dan selain pada tu juga, kita tak boleh lupa kita punya own content dan person, apa ni, orang kata posting. Kita pun kena kuat. Maksudnya, yelah, zaman sekarang ni kalau sometimes KOL post tak pergi pun. Kita post FYP pula dah contoh. Sometimes lepas tu tak boleh focus on one platform juga. Sometimes dekat platform T tak pergi. Post dekat Reel pergi pula. Contoh macam tu. So memang kena diversify lah sebenarnya kita. Satu content pecah sebanyak. Dan satu kali shoot, ni rahsia, satu kali shoot boleh pecah ke pelbagaian content. Itu apa saya buat.
1: So bermakna dia tidaklah hanya perlu fokus satu-satu platform tu.
0: Betul.
1: Dan benda tu adalah realitinya, Nas.
0: Betul.
1: Kalau lah kata satu content kita post pada 4 platform contoh, kita tak tahu yang mana
0: we
1: satu yang
0: know.
1: Akan jadi.
0: We never
1: kan?
0: Know.
1: Okay. Jadi kita betul lah tu. Keep on juggling lah. Kan? Okay. Alright. May. Selepas mungkin ramai sedang dengarkan BizPOV sekarang ini. Mungkin ada yang baru mengenali ataupun sudah mengenali Palit Ice Cream. Mungkin ada kata-kata promosi yang ingin May sampaikan melalui platform Rakita ni. Silakan, May.
2: Okay. Kalau dah ada yang tak tahu lagi, Palit Ice Cream ni dia ice cream kampung daripada Langkawi yang kita bawa mai daripada dulu sampai lah sekarang. Kita nak menghargai lah kata apa, produk zaman-zaman dulu daripada orang Malaysia sendiri. Kalau nak dapatkan Palit Ice Cream ni, kita ada je dekat seluruh Kedah. Kita cover untuk catering lah, maksud saya KL Selangor pun kita ada, JB pun kita ada. Dan untuk usahawan-usahawan kat luar sana yang mungkin berminat nak berkolaborasi bersama dengan Palit, kami dengan tangan terbuka ni mengalu-alukan kolaborasi-kolaborasi dengan jenama-jenama di
0: yang
2: luar
0: yang penting
2: sana.
0: Ada tapak, owner-owner restoran ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Yang penting ada tapak.
1: Yang penting ada
2: yang
1: tapak.
2: Penting ada tapak. Okey, satu persoalan yang tiba-tiba saya terkeluar. Kalau kata ada pendengar kita yang baru first time nak try ice cream Palit, which flavor yang you guys aja prefer untuk mereka rasa, untuk menggambarkan identiti Palit sendiri?
0: Signature
2: lah. Kita ada tiga flavor tu. Pandan vanilla, strawberry vanilla, keladi vanilla. Tapi senang cerita sebenarnya semua flavor tu kalau dia pemakan, dia akan membawa balik depa ke nostalgia.

0: zaman dulu. Yes. Yang Mei boleh bagi tahu waktu lah.
1: Saya dah rasa lapar dah.
2: Oh, dengan Mei cakap tu kita rasa macam sebab dia membawa kita ke nostalgia, kembali ke nostalgia.
3: Time, time travel lah.
2: Anyway, untuk Palik Aiskrim, selamat berjaya dan selamat maju jaya. Kami selamat ucapkan dari BSPOV. Semoga saya selalu percaya apabila sesuatu karya itu, tak kisahlah karya seni, makanan dan sebagainya, kalau dihasilkan dengan hati dan jiwa, dia memang akan meninggalkan kesan untuk ramai orang. Dan saya harapkan itu akan terus menjadi bekal Palik Aiskrim untuk meluaskan lagi perniagaan selepas ini.
3: InsyaAllah.
2: Terima kasih kerana sudi dan semoga kita jumpa untuk
1: So pada anda semua yang dengarkan kami pada pagi ini, kalau kata dah cuba Aiskrim Palik, boleh kongsikan anda punya pengalaman dengan kami di 011-4975-1079.
2: Rakita Music Line, fikiran lain.
4: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
5: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
4: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita. Alright guys, kita nak teruskan On The Way Rakita pagi ini dengan Whistle. Dan hari ini kita nak berbicara tentang time yang paling familiar rakyat Malaysia bersukan.
1: Ada orang kan, kalau tak exercise pagi, dia rasa macam satu hari tu tak lengkap. Tetapi ada orang pula, bila malam, baru dia ada mood nak workout. So, hari ni kita nak tengok, sebenarnya ada beza ke kalau kita bersukan waktu pagi dengan waktu malam ni?
2: Tapi kita layan dulu, Pop Punk dengan Gohok. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila bercakap tentang exercise, untuk orang Malaysia sebenarnya ada macam-macam timing. Kita ada notice, ada dua jenis ataupun dua team. Yang mana ada team pagi yang bangun sebelum subuh, terus running atau workout sebelum hari bermula. Ada juga satu lagi team which is team malam. Habis office, terus gym, main badminton, futsal, jogging, pickleball dan sebagainya. Balik tu, terus tidur.
1: Workout pagi mungkin buat kita rasa lebih fresh dan puas hati sebab kita dah settle sesuatu benda penting sebelum kerja bermula. Tetapi kan, cabarannya adalah kena korbankan tidur. Kalau tidur pukul 12 malam tapi pukul 5 pagi dah bangun nak jogging, lama-lama badan pun boleh protes tau. Tetapi kalau tim malam pula, mungkin lebih senang untuk orang yang pagi memang rushing, dah habis kerja, dah settle all the commitment, baru boleh fokus dekat workout. Tetapi masalahnya pula, balik kerja dah penat. Kadang-kadang sampai rumah pun baring sekejap, terus tak bangun dah.
0: So jom, hari ni kita nak breakdown dua timing ni. Mana yang sesuai? Apa kelebihan dan kekurangan setiap satu? Dan mana yang paling realistik untuk lifestyle korang daripada dua tim ni? Tim siang ataupun tim exercise malam. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Sunflower Queen dari Loco. Guys, kalau kata workout pagi, especially sebelum subuh, kelebihan yang paling obvious adalah kita boleh settle exercise sebelum kerja, sebelum trafik, sebelum segala komitmen kita bermula. Jadi tak ada isu balik kerja penat, jadi cancel workout tu, tak jadi buat apa-apa aktiviti. Dan pagi pun biasanya lebih tenang dan suhu lebih rendah, especially dalam cuaca Malaysia.
1: Tetapi untuk fikiran lain pula, kalau nak bangun pukul 5 pagi, kita kena tengok juga pukul berapa kita tidur malam sebelumnya. Yalah, kalau tidur pukul 1 pagi sebab nak tengok Netflix ke, ataupun pukul 5 pagi dah paksa diri untuk jogging, itu bukan disiplin guys. Itu mungkin badan tengah minta cuti sebab tidur pun penting untuk recovery. Dan untuk orang yang memang susah sangat nak bangun awal, mungkin workout pagi bukanlah timing yang paling sustainable. So persoalannya sekarang ni bukan sekadar boleh tak bangun awal untuk workout, tetapi boleh tak kita maintain rutin tu tanpa mengorbankan waktu tidur kita.
0: Anda tim yang mana? Kongsikan WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Dan beberapa respon dari social media threads kita akan bacakan sebentar saja lagi. Kita layankan dulu sekarang ini Jack Fast Beats, Glimmer Garden, Music Line, Kiran Line.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain, anda tim exercise siang ataupun exercise malam? Mana satu yang bagus, mana satu yang realistik? Kita kongsikan beberapa respon di laman social media Threads, Nira.
1: Alright, ada perkongsian daripada ICU. Dia tulis, I work out at 4:30 a.m. Actually, it give me more energy for the day and by the end of the day, lagi senang nak plan other things or just rest dari nak rush gi workout. Dan ada komen daripada Aina Ordinary Memo. Dia tulis, saya work out lepas subuh sebelum start kerja sebab kalau work out lepas kerja, saya lagi tak larat badan dan otak dah letih. Tetapi apa yang menarik perhatian saya adalah perkongsian daripada Nurul Aininas. Dia tulis, saya pukul 5 home workout sebelum pergi kerja. Dah setahun buat, sekarang dah jadi lifestyle, tak barai dan badan jadi fit. Make sure lunch time, nap dalam 40 minit.
0: Itu pendapat mereka. Pendapat anda bagaimana? Boleh kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Jom kita layankan sekarang ini. Kita ada Aizat Amdan dan juga SOG. Ajar Aku. Muzik lain, fikiran lain.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Masih lagi dalam Whistle, Music Lain, Fikiran Lain di On The Way Rakita. So, waktu bila yang paling sesuai ataupun waktu terbaik untuk bersukan? Pagi salah, petang salah, malam pun salah. Jadi sebenarnya bila ni? Waktu yang paling bagus ni?
1: Sebenarnya, tak perlu bergaduh pun. Tim pagi lawan dengan tim malam. Sebab untuk kebanyakan orang, waktu terbaik ialah waktu yang realistically-nya boleh dimasukkan dalam rutin dan dibuat secara konsisten. KKM ada menyarankan orang dewasa mendapatkan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti fizikal intensiti sederhana seminggu ataupun 75 minit aktiviti intensiti tinggi bersama dengan aktiviti menguatkan otot sekurang-kurangnya 2 hari seminggu.
0: Sebab akhirnya bukan tentang siapa paling awal bangun, siapa paling lama dekat gym atau siapa paling banyak kilometer. Yang penting, kita tak jadikan alasan tak ada masa untuk langsung tak bergerak. Jadi dah kita nak tahu, korang tim sebelum subuh, tim lepas kerja atau tim balik kerja terus tidur? Kongsikan bersama dengan kami WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Rakita, Music Line, Fikiran Lain.
2: Habis cerita kita dulu, ku ingat you're the one.

0: dari tiga chord punk yang rebel, unite dan berjiwa Tanah Kelate. Dari tradisi DK, lahirlah gabungan bunyian rentak lama dan juga bunyian yang baru.
1: Dan No Good nak bawakan untuk anda punk rock yang diiringi DK Barat yang bakal buat hal, buat kacau di Kuala Lumpur. DK Not That, kumpulan DK No Good akan buat persembahan live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026 nanti.
0: Dan hanya perlukan satu malam saja untuk merasai seni, bunyi dan semangat yang tidak akan pernah padam. Tiket boleh dapatkan sekarang di loket.com. Rakita menyokong gerakan kumpulan DK No Good. Music lain, fikiran lain.
2: Wello awe, kilit bina gimana? Mana no nasi dapur ayo, tunggu atas pago. Naik bah nagi ko lupo, hajak nagi cari hijau. Balik kapur

0: Hari ini featuring your playlist FYP, kita nak dengarkan lagu-lagu kegemaran ataupun lagu-lagu pilihan Sino Distorted.
1: Sino bukan sekadar rapper ataupun performer. Dia juga terlibat kuat dalam penulisan lagu, komposisi dan juga produksi Distorted. Sebagai contoh ya, lagu Switch, single debut Distorted pada tahun 2023, asalnya sebenarnya dicipta oleh Sino untuk sebuah iklan. Tapi lagu itu ditolak dan dia mengambil rasa kecewa tersebut dan memasukkan emosi itu ke dalam lagu dan akhirnya lagu tersebut menjadi debut rasmi Distorted.
0: Dan sekejap lagi kita akan kongsikan 5 lagu pilihan figura ini. Stay tune di Rakita dalam FYP Music Lain, Fikiran Lain.
2: Spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget.

0: Sekarang ini kami ingin kongsikan 3 daripada 5 lagu pilihan Sino Distorted.
1: Nice, Frank Ocean. Good News, Mac Miller. White Ferrari, Frank Ovian.
0: Jom kita layankan sepanjang jam ini. Muzik lain, fikiran lain, FYP featuring your playlist di On The Way Rakita.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami, dan sambil kita layankan playlist pilihan dari Sino Distorted, ada dua lagi lagu kegemaran beliau.
1: Sherry Wine, Hozier and Last Kali adalah lagu Only One daripada Kanye West.
0: Jom, kalau kata anda ada lagu-lagu pilihan anda yang juga anda ingin kami mainkan di FYP, boleh WhatsApp kami 011-4975-1079. Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut. Lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
1: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan Paduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my. Di situ, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Dan kami sentiasa terbuka untuk menerima karya-karya anda yang mana memenuhi syarat untuk kami mainkan di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami pagi ini. Dan kejap lagi masanya untuk kita recap semula supaya tak ada sesiapa yang tertinggal apa-apa yang kami bualkan.
1: Pada anda semua yang baru saja tune in, jangan risau, kami akan make sure kami ulang balik semua topik-topik ataupun cerita-cerita hangat yang telah pun kami bincangkan. Jadi stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atul Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Permodalan Nasional Berhad PNB meraihkan ulang tahun ke-30 program biasiswanya memperingati 3 dekad pelaburan dalam pembangunan bakat Malaysia serta melahirkan generasi yang menyumbang kepada kemajuan PNB, sektor korporat Malaysia, institusi awam dan masyarakat. Sejak penubuhannya pada tahun 1996, program biasiswa PNB berkembang daripada sebuah inisiatif biasiswa yang menyokong sekumpulan kecil pelajar perintis kepada salah satu platform pembangunan bakat PNB yang paling lama. Ia bermula dengan hanya 10 pelajar, tetapi kini program berkenaan sudah membantu seramai 6,547 penerima biasiswa melalui pelbagai laluan pembelajaran yang merangkumi pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan dan latihan teknik dan vocational TVET, program profesional serta program berkaitan warisan dengan jumlah pelaburan terkumpul hampir RM570 juta. Ringgit. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Awal itu pada Tok Wan ikutkan. Tapi Tok Wan ni memang pure lah. Kita guna santan betul. Dan aiskrim tu memang dia base santan sajalah.
3: Kelapa.
2: Dapat main kat Abah pula. Abah ni dia inovasi kan. Kita tambah flavor dan sebagainya lah. Atau ada topping dan sebagainya. Sampai kat generasi main yang ketiga, kita ada

0: tambahan flavor baru ikut peredaran zaman lah. Okay. Penyambungan bisnes ni sebenarnya kalau ikutkan saya ni anak tunggal. Kalau saya tak sambung, pakai habis tang tu lah.
1: Betul.
0: Tapi cerita dia saya pun 50-50 nak sambung.
1: Ah, kenapa?
0: Sampailah saya duduk berniaga masa tu. Ada seorang hamba Allah ni, nama dia Nas ni lah. Kat Instagram. Kawan-kawan tu dia nak mengorak lah kan. Tapi kita tak layan lah.
1: Waktu tu
2: pendek cerita, waktu tu kita tengok dekat IG dia ni freelance model waktu tu. Lepas tu saya tengok ada seorang hamba Allah ni juga upload story dia tengah menaiki aiskrim.
1: Okay.
2: So saya tak percaya, saya kata
1: ini asyik balik ni lah.
2: Betul. Saya kata ini tak betul ni kan. Waktu tu dia study lagi, so dia balik untuk cuti SEM. Dan berniaga cari duit tepi lah. So saya terus naik flight pergi ke Langkawi untuk tengok sendiri depan mata.
1: Mas kejap. Sanggup naik flight ke Langkawi? Wow, ini effort Atoy.
3: Betul.
2: Lepas tu sampai depan mata, saya tanya dia, tak malu ke jual benda ni? Eh, tak nak malu apa kan?
0: Sebab buat temoto.
2: Betul. Sebab bagi saya jual aiskrim, saya segan lah. Nak jual aiskrim temoto tu, saya segan lah kan? Tapi dia seorang perempuan yang berani buat benda tu. Sebab benda tu pun legacy daripada keluarga dia sendiri.
1: Betul.
2: So, saya sendiri tengok lah. Waktu tu, kira dia ni, apa kata? Agak susah sikit.
0: Makan petang. Jadi kalau nak malu, tak makan lah. Macam tu. Throwback. Kita rewind.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Waktu paling orang kata tertekan dan tekanan yang kuat tu waktu ibu kepada May sendiri, dia pass away. Sebab ibu pada May ni dia punya supporting dia sangat kuat. Saya rasa macam dia mak saya sendiri.
2: Faham.
1: Dia punya support.
3: Kami start tu daripada kosong lah. Kira kami kahwin ni, papa kahwin tu lah account bank kosong-kosong.
1: Betul. Oh.
2: Dua-dua kosong.
3: Kosong, dua-dua kosong. Macam tu. Habis lah duit macam tu kan.
1: Kan dah kahwin.
3: lepas tu.
2: Okay, faham.
4: Betul lah tu.
1: Yes.
4: Betul lah tu.
3: Lepas tu kami berniaga. Senang cerita, dua biji motor yang kami bawa tu untuk sara dua belah keluarga lah. Baik keluarga Nas maupun keluarga May jugalah. So kami berniaga-berniaga. Mak May lah, arwah Mak May ni dia yang support. So dia gadai habis semua rumah dia untuk kami besarkan lah. Dia, apa ni, kita punya perniagaan daripada satu biji motor kepada dua, kepada lima dan sebagainya lah. Jadi dia adalah orang yang sentiasa support, sentiasa mendoakan. Dan main jenis anak tunggai kan.
2: Iyalah,
3: 30 minit, bukan 5 minit, 30 minit telefon, 30 minit telefon. Amak adik kata ni macam ni, dia akan sentuh. Bila dia meninggal tahun 2023, Melos. Masa tu kita dah ada partner. Memang dah ramai dah cawangan dan sebagainya. Tapi memang main loss. Duit masuk ke, duit keluar ke, memang main dah tak peduli dah.
2: Dah tak kisah dah.
3: Kita macam kosong ya masa tu. Sampailah satu tahap, main dah ada anak masa tu. Susu anak tak terbeli, tak ada, tak ada duit dah. Kosong masa tu. Dah memang tak boleh nak manage. Sebab main orang yang manage bahagian finance, operasi semua main lah. Lepas tu, masa tu lah terdetik. Barulah macam, ish, tak boleh lah, nak kena bangun balik. So main start balik, balik Langkawi bawa motor. Start balik. Start balik bawa motor tu macam biasalah. So kalau nak katakan cabaran berniaga ni, yang pertama mungkin kita hilang kita punya big why tu. Why sangat. Lepas tu yang kedua, bila kita berniaga cara kampung macam ni, penerimaan tu dia tak seperti apa yang semua orang tengok di laman media sosial dan sebagainya lah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: all the time.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Kalau nak bangun pukul 5 pagi, kita kena tengok juga pukul berapa kita tidur malam sebelumnya. Yalah, kalau tidur pukul 1 pagi sebab tengok Netflix ke, ataupun pukul 5 pagi dah paksa diri untuk jogging, itu bukan disiplin guys. Itu mungkin badan tengah minta cuti sebab tidur pun penting untuk recovery. Dan untuk orang yang memang susah sangat nak bangun awal, mungkin workout pagi bukanlah timing yang paling sustainable. So, persoalannya sekarang ni bukan sekadar boleh tak bangun awal untuk workout? Tetapi, boleh tak kita maintain rutin tu tanpa mengorbankan waktu tidur kita?
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my. Di situ, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Dan kami sentiasa terbuka untuk menerima karya-karya anda yang mana memenuhi syarat untuk kami mainkan di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Dari tiga Kod Punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir, not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakor. Ni yang baik pada no good. Nak ajak set kita jauh dekat. Mari join sekali masa showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni. Di audience kau lupa. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wak ha. Beres jumpa dia no. SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kolumpo. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak DK not that.
2: Rakita Gigbot Drop.
3: Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing-along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

Rakita, sa të kosong tujo, pojnë së mbile.

0: what it means to be left behind. It's a tragedy that I search for you. I search for you.
1: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan? Le bola datang laju, mati. Mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Rakita Gigbot Drop.
1: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

makanan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Bob dan juga Hedy dekat sini. By the way, kita orang BDR tau hari ni. So, Hedy ada dekat sarang dia, saya dekat sarang saya lah. Alright, so kita mulakan dengan cerita stok petang kita. Skor, kita update cerita sukan. Ada cerita agak kurang best sikit lah, Hedy, untuk sukan badminton negara kita. Apabila berlaku satu kejutan dekat terbuka Vietnam, Lee Zijia tersingkir awal selepas tewas kepada pemain Taiwan. Dan pemain Taiwan ini bernama Wu Ziying yang berada pada ranking 88 dunia dalam aksi pusingan yang kedua.
1: Lee Zijia bermula dengan agak mengecewakan apabila hanya mengutip 8 mata dalam set yang pertama. Kalah 8-21. Namun, pemain negara itu bangkit pada set kedua dengan kemenangan 21-13 untuk memaksa permainan ke set penentuan.
0: Yes, walau bagaimanapun Lee Zijia gagal meneruskan momentum apabila tewas 14-21 dalam set yang ketiga. Sekaligus kalah dalam tempoh 47 minit. Apa-apa pun, kita harapkan Lee Zijia okey-okey aja dan you know, bingkas bangun untuk mengharumkan nama negara kita. Terima kasih Lee Zijia.

0: dalam skor sekarang ini kita nak beralih untuk cerita sukan bola sepak tempatan. Selangor FC dan juga KL City FC mara ke suku akhir untuk Piala FA 2026-2027. So Selangor menewaskan Sabah 2-1 dalam aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium MBB Chase sekaligus mara dengan kemenangan aggregate 4-3 selepas kedua-dua pasukan terikat dua sama pada perlawanan pertama hari tu.
1: Eduardo Sosa membuka jaringan untuk Selangor pada minit yang ke-36 sebelum Park Jung Bin menyamakan kedudukan pada minit yang ke-49. Moraes kemudian menjaringkan gol kemenangan pada minit yang ke-56. Sementara itu, KL City turut mara walaupun sekadar seri 0-0 dengan Perak selepas menang 1-0 dengan agregat hasil kemenangan pada aksi yang pertama. Stay tuned with us sebab selepas ini kita ada berita tentang sukan hoki hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Masih lagi dalam skor guys. Kita nak borak-borak dengan korang, update cerita-cerita sukan. Okay, kat sini siapa main hoki? Angkat tangan. Yes, I can see you guys angkat tangan. Terima kasih. Berita baik buat hoki negara. Squad hoki remaja lelaki Malaysia kita, iaitu Young Tigers, secara rasmi menempah tiket ke Piala Dunia Remaja FIH 2027 selepas menewaskan tuan rumah China 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan B Piala Remaja Asia 2026.
1: Gol tunggal Malaysia dijaringkan oleh Mohamad Safwan Salihi pada minit ke-8 menerusi jaringan padang. Kemenangan itu bukan sahaja mengesahkan kelayakan ke Piala Dunia secara merit, malah membawa Malaysia ke separuh akhir Piala Remaja Asia dengan India menanti sebagai lawan seterusnya. Alright, up next, calling all Red Dead Redemption 2 fans, kita ada satu open world game that is basically pretty much the same. Alright, stay tuned with us hanya di Score.

0: Aziz, Bob dan juga Hedy dekat sini. Dalam skor kita borak juga pasal dunia-dunia gaming. Kat sini siapa suka main Red Dead Redemption? Ah, tak kira yang pertama ke yang kedua ke, macam saya ini memang favorite game saya lah, okay? So kalau korang cari game yang memang boleh bagi vibe, you know, macam main cowboy kan, pergi buat mission naik kuda kan, naik kuda tu, okay? Ada satu tajuk baru yang menarik perhatian, iaitu Westlanders. Yeah,
1: that's right. And game daripada The Bridge Studios ini membawa konsep Wild Wild West yang sedikit berbeza lah. So selain daripada meneroka open world, pemain juga boleh membina dan mengembangkan settlement sendiri. You can, you know, menguruskan you punya sumber, crafting, and also menghadapi banyak cabaran survival termasuk perubahan cuaca and also penyakit. Pemain juga boleh customize your wagon dan game ini dirancang dengan single player serta multiplayer co-op.
0: So dia punya different dengan RDR2 guys, fokus Westlanders ni nampak lebih kepada survival and juga build korang punya dunia, world korang, bukan hanya mengikuti satu cerita utama. Wow, ni sangat-sangat best. So kalau ada yang try main Westlanders ni, jangan lupa share dengan kita orang, rakita.my. Alright. Yeehaw.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barai.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audience Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: Alright guys, Bob dan Heidi kat sini. Kita orang ada dekat sarang kita orang masing-masing sebab hari ni BDR bersiaran dari rumah. Okay, so kejap lagi macam biasa pukul 4 sampai pukul 5 kita ada frekuensi fikir. Kita nak fikir-fikirkan antara benda-benda yang kita bawakan kepada korang. Ayuh kita fikirkan bersama-sama.
1: That's right. And for this topic today kan, it's going to be a special one dedicated to all of our creatives. Pernah tak korang rasa macam berat hati nak cakapkan no, but you have to say no to a deal? So this is the art of saying no. Selepas ini di Frekuensi Fikir. Dikala

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama. Frekuensi Fikir.
2: Alright guys, thank you korang masih lagi ada dekat Rakita. Thank you dengarkan kita orang secara streaming di rakita.my. Masuk untuk kita punya Frekuensi Fikir. So hari ni kita nak fikir-fikir and kita nak borak pasal the art of saying no. Kita orang kat sini percaya most of us ni kita takut untuk say no disebabkan beberapa faktor lah. Antaranya FOMO syndrome, rockstar syndrome, nanti orang judge kita ni macam tak cool lah pula kan. Tapi hakikatnya guys, too much sweetness can kill you. So in this life, kena ada filtration system juga tau.
3: Spot on. So secara ekonominya, katakan tidak bukannya satu bentuk penolakan yang passive. It's actually an instrument asset allocation yang paling-paling critical dalam portfolio tenaga manusia. So every time anda memberikan persetujuan tanpa that filtration system, you are actually meluluskan dilution ataupun susut nilai terhadap modal perhatian anda.
2: Alright, so dalam pasaran hyper-competitive nowadays juga, kebolehan korang untuk saying no ini akan mengekalkan kita panggil scarcity lah ataupun kelangkaan. Tenaga itulah yang akan menentukan nilai strategik diri korang dan ini dia kita hari ini berkatakan seni katakan tidak ataupun the art of saying no. Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi VK Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak-borak pasal The Art of Saying No. Alright, so imagine you guys accept all the offer. Tak kira lah offer tu besar ke, offer kecil ke, offer side project ke, everything lah, because of tak sampai hati nak say no tu. We would say itu adalah perangkap over promising yang buat ramai bakat-bakat, especially in indie punya culture lah, burn out, and this will affect the productivity.
1: Ataupun dalam bahasa kosakata ekonomi kan, we're heading towards opportunity cost. So setiap kali anda bersetuju dengan tugasan nilai rendah, iaitu low yield task, anda secara automatik menolak peluang untuk menghasilkan karya yang berimpak tinggi. So we have like a question ataupun satu soalan yang berfakta for you to think about. Do you want to be a creative yang mengejar trend sehingga hilang identity? Ataupun you want to be a curator yang menetapkan piawaian pasaran?
0: Yes, spot on. Berkata tidak itu dia ibarat, you know, filtration system untuk kebaikan korang punya personal branding yang sudah semestinya korang dah, you know, buat congak catur, korang dah tengok melalui fact checking, proses timbal balik korang dan juga long term impact kepada karya korang sendiri. Frekuensi fikir.

0: 107.9.
1: Frequency fikir, the art of saying no. Alright, so bila kita bercakap pasal shows kan, ada band ataupun artis ni dia memang saut semua jenis show. Tapi end up kan, dengan sumbat macam-macam show dalam satu hari ke satu minggu ke apa, yeah, kita boleh katakan itu macam hustle. Tapi dalam masa yang sama juga, at the same time juga, itu adalah resepi burnout kalau dibuat tanpa pengurusan yang tepat.
2: That's right. So dalam analisis pengurusan bebanan ataupun cognitive bandwidth manusia, ini adalah sumber yang sangat-sangat terhad. So if you don't have boundaries yang jelas, you're essentially letting pihak luar untuk menguruskan pacing kehidupan anda and also pacing creative work anda.
1: Yes, soul yang sentiasa desperate untuk puaskan hati semua pihak mostly akan mengalami kemerosotan pulangan ataupun kita panggil sebagai diminishing returns. So berkata tidak ataupun saying no adalah tindakan yang bukannya buruk, tetapi ia juga adalah satu tindakan risk management untuk memastikan integriti quality output korang berada pada tahap yang maksimum. Okay, so kejap lagi kita ada one of the figure yang akan bercakap tentang the art of saying no. Dia famous dengan lagu 1000 Tahun Lagi. Ah, mesti korang tahu siapa. Persekal untuk Frekuensi Fikir.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka adalah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
8: Masih lagi korang dalam frekuensi VK, Bob dan juga Heidi kat sini. Hari ni kita borak pasal The Art of Saying No. So kita pergi kepada konteks kita lah. Diplomasi no tanpa perlu you guys bakar jambatan dengan klien ke apa ke, okay? Tapi kita faham, mesti ramai kita punya kawan-kawan yang creators ke, even listeners juga yang tengah dengar sekarang ni, ada thoughts yang macam, kalau klien besar ataupun kawan rapat yang minta tolong, takkan nak cakap no. It hurts, right? So mestilah tak geng. Bukan maksud kita orang macam tu. Dan ini bukan juga pasal nak jadi rockstar belagak dengan saying no tu. So ini pasal diplomasi. You guys kena pandai mixkan antara jawapan korang supaya tidak membakar jambatan itu. So you guys boleh relax. Kita ada Imran Ajmain yang akan berikan pencerahan kepada kenyataan ini.
9: Yes, saya pernah reject banyak show dan peluang yang datang, yang ketuk pintu saya, disebabkan tak kena dengan mungkin nilai yang saya letak pada saya punya persembahan atau saya punya kemunculan dalam satu acara. Tapi dulu saya selalu cakap saya tak free atau saya adalah bagi beribu alasan lah. Tapi sekarang saya cuba untuk berterus terang, kita jujur terus. Maaf, saya punya rate card lebih tinggi daripada tawaran ini, atau maaf saya tak mampu nak buat sebab ini bukan saya punya jenis persembahan. Macam itulah. I think honesty is best policy. I think that's the best thing that a artist or a musician should do. And other than that, Selain daripada tu, kalau saya nak cakap no tu, saya jenis orang yang sayang nak cakap no. Kalau orang bagi saya peluang, saya tak tengok pada harga sahaja semata-mata. Saya tengok peluang tu macam mana. Kadang-kadang kalau kita dapat perform untuk 30-40 orang kat dalam universiti, dan saya tahu ramai dalam acara tu memang nakkan saya datang, saya akan cakap yes. Tapi untuk kita kata no tu, kita patut beralas dan kita patut ada budi bicara, dan cara kita cakap tu tak bolehlah cakap no atau terus sidai. Jangan pernah sidai event organizer.
10: Ingat tu, jangan pernah sesekali sidai event organizer. Thank you so much kepada Imran Ajmain. So, what he's trying to say, right, is teknik penolakan berstruktur yang memerlukan kita untuk memisahkan penolakan tugas daripada penolakan individu. Ada beza. So, boleh gunakan this formula, which is a strategic alternative. For example, saya menghargai your trust terhadap projek ini, namun kapasiti saya sekarang ini difokuskan kepada keutamaan A. But I can help you menjelang suku hadapan, ataupun I can perform for you untuk the next show pada tahun hadapan, ataupun cadangkanlah alternatif-alternatif yang lain. This way, dia mengekalkan you punya nilai hubungan, connection, network, social capital tanpa perlu nak mengorbankan operational capacity anda. Frekuensi fikir.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. The Art of Saying No. Itu yang kita borakkan dalam Frekuensi Fikir. Kita pergi kepada Falsafah Dignity dan juga ROI, Return of Investment Soul korang. Kalau kita singkap sastrawan lama kan, sering diorang ni remind kita pasal kemerdekaan sebenar. Alang-alang kita dalam bulan kebangsaan dan hari Malaysia. So kita bercakap tentang kemerdekaan. Apabila seseorang itu mempunyai hak yang mutlak, total ke atas pendiriannya. So dalam era digital yang sangat-sangat laju hari ini, keberanian untuk saying no itu adalah satu tindakan kemanusiaan ataupun manusiawi yang tertinggi. Ia adalah satu pengiktirafan bahawasanya you guys mengutamakan quality over quantity.
1: Hi, Yusof from Pobawara. Actually, jarang kami reject an opportunity. Kalau pernah pun, biasanya lebih kepada keadaan dan technical aspect of the show. For us, sound and quality of performance memang antara perkara yang penting. So, sebelum kami commit, kami akan tengok keadaan stage, sound system, setup dan overall technical facilities. Sama ada memadai atau tidak untuk kami deliver the kind of performance and sound that we want. Kalau kami rasa keadaan tersebut mungkin akan compromise the quality of our performance, then kami akan consider semula opportunity tu. Bukan sebab kami terlalu selektif, tapi lebih kepada nak make sure apa yang kami deliver tetap konsisten dengan standard dan identiti Bawara tu sendiri. So I will say, faktor terbesar untuk kami katakan no bukan semata-mata sebab opportunity tu tak align dengan direction, tapi lebih kepada sama ada kami boleh deliver the quality that we expect from ourselves dalam keadaan yang diberikan.
2: Thank you so much, Yusof from Purbawara, for those very, very informative way of looking at Falsafah Dignity dan juga ROI Jiwa. So, return on investment yang sangat-sangat tertinggi dalam kehidupan bukannya berapa banyak tugasan ataupun show yang anda boleh selesaikan. Tapi, sejauh mana you punya soul tu kekal berdaulat atas pilihan sendiri. Berkatakan tidak, when you're saying no, itu bukannya bermakna yang macam kau ni select. Tapi sebenarnya kau menghormati masterpiece yang kau tengah gubah. Kau kawal tempo, kau pegang baton, dan kau adalah pemilik full creative and quality control. Frekuensi Fikir.

0: dari tiga Kot Pang yang rebel, unite dan berjiwa Tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni. Di audience kau lupa. Kalau nak beli tiket, boleh pergi.

0: dah jumpa Deno SKJP.
1: 24 Oktober 2026 di Panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak DK, not that.
2: Rakita Gigbot Drop.
3: Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing-along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
2: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
4: Thank you guys. Lepak lagi Bob dan juga Hedy kat sini. Kita sambung lepak kita untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu.
5: That's right. And we have a lot of events yang bertemakan Hari Malaysia that we want to share with you guys selepas ini. National Art Gallery Kuala Lumpur dekat Art Depot ada satu event untuk korang semua. Stay tuned with us selepas ini dekat YTJT.

0: Alright guys, YTJT kat sini nak tanya kat korang dulu. Ada tak yang tengah dengar Rakita ni, you know, ada team choir ke, ataupun korang ada a group of yang minat untuk buat choir, ataupun lebih tepat lagi korang nak join sendiri pertandingan choir? Yes gang, ini dia, kita ada pertandingan choir sempena dengan Malaysia International Craft Fair MICF 2026 yang akan go down pada 24 September 2026 10 pagi dekat laman Wow Complex Craft Kuala Lumpur.
1: Syarat-syarat penyertaan dia simple je, terbuka kepada semua warga negara Malaysia 18 tahun dan ke atas, dan tiada had rep presentasi. Kalau korang ni daripada kelab ke, persatuan ke, komuniti ke, institusi ataupun kumpulan, bebas shout out kepada akak-akak Zumba kita. Of course korang boleh join pertandingan choir ini. Alright, hadiah lumayan. Wait, Johan dapat RM3,000, Naib Johan RM2,000, tempat ketiga RM1,000. Sagu hati kepada 5 kumpulan pun dapat RM300. Tarikh tutup dia adalah pada 22 September. So, tunggu apa lagi? Bawalah harmoni kumpulan korang ke pentas berprestij ini guys. Have fun.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barang.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp dia sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: untuk jam ini. Agensi Tribunal Anti-Gangguan Seksual, TAGS, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KWKM, merekodkan 134 aduan gangguan seksual dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, dengan 90 daripadanya berjaya diselesaikan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu menunjukkan TAGS yang ditubuhkan pada 8 Mac 2024 berperanan penting sebagai saluran utama membantu mangsa mendapatkan penyelesaian kesayangan dan pembelaan terhadap insiden yang dialami. Beliau menambah lagi, KPWKM memberi sokongan berterusan melalui advokasi, pendidikan dan penyediaan saluran bantuan yang mudah diakses supaya mangsa tidak terus berdiam diri apabila berdepan dengan gangguan seksual. Mengenai perangkaan keganasan rumah tangga, beliau berkata sebanyak 4,646 kes dilaporkan di seluruh negara. Malahan juga, beliau menasihati mangsa keganasan atau gangguan seksual supaya berani bersuara di saluran yang betul serta menyimpan bukti yang boleh membantu proses mendapatkan pembelaan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
0: Alright guys, thank you korang masih lagi ada dekat Rakita. Thank you dengarkan kita orang secara streaming di rakita.my. Masuk untuk kita punya frekuensi fikir. So hari ni kita nak fikir-fikir and kita nak borak pasal the art of saying no. Kita orang kat sini percaya most of us ni kita takut untuk say no disebabkan beberapa faktor lah. Antaranya FOMO syndrome, rockstar syndrome, nanti orang judge kita ni macam tak cool lah pula kan. Tapi hakikatnya guys, too much sweetness can kill you. So in this life kena ada filtration system juga tau.
2: Spot on. So secara ekonominya, katakan tidak bukannya satu bentuk penolakan yang passive. It's actually an instrument asset allocation yang paling-paling critical dalam portfolio tenaga manusia. So every time anda memberikan persetujuan tanpa that filtration system, you are actually meluluskan dilution ataupun susut nilai terhadap modal perhatian anda.
0: Alright, so dalam pasaran hyper competitive nowadays juga, kebolehan korang untuk saying no ini akan mengekalkan kita panggil scarcity lah ataupun kelangkaan. Tenaga itulah yang akan menentukan nilai strategik diri korang dan ini dia kita hari ini berkatakan seni katakan tidak ataupun the art of saying no. Frekuensi fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi VK, Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak-borak pasal The Art of Saying No. Alright, so imagine you guys accept all the offer. Tak kira lah offer tu besar ke, offer kecil ke, offer side project ke, everything lah because of tak sampai hati nak say no tu. We would say itu adalah perangkap over promising yang buat ramai bakat-bakat, especially in indie punya culture lah, burn out, and this will affect the productivity.
2: Ataupun dalam bahasa kosakata ekonomi kan, we're heading towards opportunity cost. So setiap kali anda bersetuju dengan tugasan nilai rendah iaitu low yield task, anda secara automatik menolak peluang untuk menghasilkan karya yang berimpak tinggi. So we have like a question ataupun satu soalan yang berfakta for you to think about. Do you want to be a creative yang mengejar trend sehingga hilang identity, ataupun you want to be a curator yang menetapkan piawaian pasaran?
1: Yes, spot on. Berkata tidak itu dia ibarat, you know, filtration system untuk kebaikan korang punya personal branding yang sudah semestinya korang dah, you know, buat congak catur, korang dah tengok melalui fact checking, proses timbal balik korang dan juga long term impact kepada karya korang sendiri. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

ghosts of New York.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency fikir, the art of saying no. Alright, so bila kita bercakap pasal shows kan, ada band ataupun artis ni dia memang saut semua jenis show. Tapi end up kan, dengan sumbat macam-macam show dalam satu hari ke satu minggu ke apa, yeah, kita boleh katakan itu macam hustle. Tapi dalam masa yang sama juga, at the same time juga, itu adalah resepi burnout kalau dibuat tanpa pengurusan yang tepat.
2: That's right. So dalam analisis pengurusan bebanan ataupun cognitive bandwidth manusia, ini adalah sumber yang sangat-sangat terhad. So if you don't have boundaries yang jelas, you're essentially letting pihak luar untuk menguruskan pacing kehidupan anda and also pacing creative work anda.
1: Yes, soul yang sentiasa desperate untuk puaskan hati semua pihak mostly akan mengalami kemerosotan pulangan ataupun kita panggil sebagai diminishing returns. So berkata tidak ataupun saying no adalah tindakan yang bukannya buruk, tetapi ia juga adalah satu tindakan risk management untuk memastikan integriti quality output korang berada pada tahap yang maksimum. Okay, so kejap lagi kita ada one of the figure yang akan bercakap tentang the art of saying no. Dia famous dengan lagu 1000 Tahun Lagi. Ah, mesti korang tahu siapa. Terus sekal untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Masih lagi korang dalam frekuensi VK, Bob dan juga Heidi kat sini. Hari ni kita borak pasal the art of saying no. So kita pergi kepada konteks kita lah. Diplomasi no tanpa perlu you guys bakar jambatan dengan klien ke apa ke, okay? Tapi kita faham, mesti ramai kita punya kawan-kawan yang creators ke, even listeners juga yang tengah dengar sekarang ni, ada thoughts yang macam, kalau klien besar ataupun kawan rapat yang minta tolong, takkan nak cakap no. It hurts, right? So mestilah tak geng. Bukan maksud kita orang macam tu. Dan ini bukan juga pasal nak jadi rockstar belagak dengan saying no tu. So ini pasal diplomasi. You guys kena pandai mixkan antara jawapan korang supaya tidak membakar jambatan itu. So you guys boleh relax. Kita ada Imran Ajmain yang akan berikan pencerahan kepada kenyataan ini.
2: Yes, saya pernah reject banyak show dan peluang yang datang, yang ketuk pintu saya, disebabkan tak kena dengan mungkin nilai yang saya letak pada saya punya persembahan atau saya punya kemunculan dalam satu acara. Tapi dulu saya selalu cakap saya tak free atau saya adalah bagi beribu alasan lah. Tapi sekarang saya cuba untuk berterus terang, kita jujur terus. Maaf, saya punya rate card lebih tinggi daripada tawaran ini, atau maaf saya tak mampu nak buat sebab ini bukan saya punya jenis persembahan. Macam itulah. I think honesty is best policy. I think that's the best thing that an artist or a musician should do. And other than that, selain daripada tu, kalau saya nak cakap no tu, saya jenis orang yang sayang nak cakap no. Kalau orang bagi saya peluang, saya tak tengok pada harga saja semata-mata. Saya tengok peluang tu macam mana. Kadang-kadang kalau kita dapat perform untuk 30-40 orang kat dalam universiti, dan saya tahu ramai dalam acara tu memang nakkan saya datang, saya akan cakap yes. Tapi untuk kita kata no tu, kita patut beralas dan kita patut ada budi bicara, dan cara kita cakap tu tak bolehlah cakap no atau terus sidai. Jangan pernah sidai event organizer.
3: Ingat tu, jangan pernah sesekali sidai event organizer. Thank you so much kepada Imran Ajmain. So, what he's trying to say, right, is teknik penolakan berstruktur yang memerlukan kita untuk memisahkan penolakan tugas daripada penolakan individu. Ada beza. So, boleh gunakan this formula, which is a strategic alternative. For example, saya menghargai your trust terhadap projek ini, namun kapasiti saya sekarang ini difokuskan kepada keutamaan A. But I can help you menjelang suku hadapan, ataupun I can perform for you untuk the next show pada tahun hadapan, ataupun cadangkanlah alternatif-alternatif yang lain. This way, dia mengekalkan you punya nilai hubungan, connection, network, social capital tanpa perlu nak mengorbankan operational capacity anda. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. The Art of Saying No. Itu yang kita borakkan dalam frekuensi fikir. Kita pergi kepada falsafah dignity dan juga ROI, Return of Investment, soul korang. Kalau kita singkap sastrawan lama kan, sering diorang ni remind kita pasal kemerdekaan sebenar. Alang-alang kita dalam bulan kebangsaan dan hari Malaysia, so kita bercakap tentang kemerdekaan. Apabila seseorang itu mempunyai hak yang mutlak, total, ke atas pendiriannya. So dalam era digital yang sangat-sangat laju hari ini, keberanian untuk saying no itu adalah satu tindakan kemanusiaan ataupun manusiawi yang tertinggi. Ia adalah satu pengiktirafan bahawasanya you guys mengutamakan quality over quantity.
2: Hi, Yusof from Pobawara. Actually, jarang kami reject an opportunity. Kalau pernah pun, biasanya lebih kepada keadaan dan technical aspect of the show. For us, sound and quality of performance memang antara perkara yang penting. So, sebelum kami commit, kami akan tengok keadaan stage, sound system, setup dan overall technical facilities. Sama ada memadai atau tidak untuk kami deliver the kind of performance and sound that we want. Kalau kami rasa keadaan tersebut mungkin akan compromise the quality of our performance, then kami akan consider semula opportunity tu. Bukan sebab kami terlalu selektif, tapi lebih kepada nak make sure apa yang kami deliver tetap konsisten dengan standard dan identiti Pobawara tu sendiri. So I will say faktor terbesar untuk kami katakan no bukan semata-mata sebab opportunity tu tak align dengan direction, tapi lebih kepada sama ada kami boleh deliver the quality that we expect from ourselves dalam keadaan yang diberikan.
3: Thank you so much, Yusof from Pobawara, for those very, very informative way of looking at falsafah dignity dan juga ROI jiwa. So, return on investment yang sangat-sangat tertinggi dalam kehidupan bukannya berapa banyak tugasan ataupun show yang anda boleh selesaikan. Tapi, sejauh mana you punya soul tu kekal berdaulat atas pilihan sendiri. Berkatakan tidak, when you're saying no, itu bukannya bermakna yang macam kau ni select. Tapi sebenarnya kau menghormati masterpiece yang kau tengah gubah. Kau kawal tempo, kau pegang baton dan kau adalah pemilik full creative and quality control. Frekuensi fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast. Dari tiga kod pang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa pang rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal. DKL, dikir, not dead.
2: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di audience Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wakha. Beres jumpa deno SKJP
1: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak DK not that.
3: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
4: Kelata energy, kelata energy. It's goes on the move. Now we wear prejudice. Demo duk tepi, demo duk tepi.

Makita 107.9.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Sukar adalah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita dipandang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun-susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Rakan Muda Present Bob Culture KJ guys.
1: Banyak belajar daripada geng-geng tu, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Mereka ajar macam mana nak tahan kereta orang, and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa apa, kemah.
0: Okay.
1: Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli, ada beras kan, aku bawa untuk wild camping lah.
0: Ini kau solo lah ni?
1: Solo.
0: Okay.
1: Yalah, masa tu kadang-kadang aku tumpang tidur rumah orang, kadang-kadang tidur tepi pantai, tepi jalan masuk sikit. Kadang-kadang bomba, balai polis, temple. Kalau dekat Thailand lah, temple. Temple dia makan free bro.
0: Yelah, yelah.
1: Pagi-pagi.
0: Aku tak feeling Thailand banyak kan.
1: Oh ya, yeah. Pagi-pagi dia ada makan free. Okay. Tapi jangan risau, dia veggie eh. Dia veggie, dia sami kan. Even masjid pun sama, kalau tempat tu community Muslim kan, tak ada masalah.
0: Pergi seorang eh?
1: Pergi seorang. Thailand, Cambodia, Vietnam, Jepun, and then Korea. Dan dekat Korea lah ketika itu saya habis duit.
0: Kau solo, lepas tu kau buat kemah apa semua. Aku cakap mesti kau ada pacat kemah di mana-mana.
1: Ada. Tak pernah
0: kena
1: kacau?
0: Tak, kau tak pernah kena macam, you know, like keselamatan.
1: Pernah je kena kacau. Paling banyak kena kacau anjing kot. Tapi kalau benda-benda mistik ni, tak tahulah, mungkin dia pun tengok aku takut kacau. Ataupun
0: kesian.
1: Hantu setiap negara ni version dia berbeza tau. Jadi bila dekat Malaysia kita takut mungkin putianak pocong dan sebagainya, tapi hantu sana tak ada putianak pocong kan. Mungkin vampire kalau kau tak ada rasa scary sangat lah. Kau just scary issue safety, keselamatan. Pernah je kena rompak tu, ada kena curi ada dua kali, kena rompak ada dua kali. But bila dia tengok aku pada ketika itu dengan rambut panjang,
0: macam
1: bergelang rantai, gelang kaki, seluar pendek koyak kan. Ini mamat gila, mana ni aku rompak kan. Dia memang tahu aku tak ada duit lah. Dia
0: macam
1: adalah kadang-kadang $100 kan, $50 ambil lah kan. Tapi safety first lah, sebab kau dekat negara orang kan. Aku pernah kena pisau dia ni.
0: Okay.
1: Money dia cakap.
0: Dekat negara mana ni?
1: Vietnam.
0: Money kau pun okay. This dia ada.
1: Sebab itu first experience, jadi kau tak tahu macam mana nak react.
0: Okay.
1: Cuma dia datang sebab dia dua orang kan, dia motor. Dia datang, dia ambil dompet aku. Dan dia ambil duit, dan dia campak dompet dia belah.
0: Oh, kau macam
1: yelah, first experience. Jadi you tak tahu macam mana nak react bro.
0: Okay.
1: Sama juga macam aku kena gempa dekat Indonesia kan. Malaysia kan mungkin ada, mungkin dekat Sabah Sarawak ada gempa, tapi di Semenanjung kan kita tak pernah merasai gegaran tu kan. Masa aku dekat Lombok tu, masa tengah tsunami tu, aku merasai gempa tu, dan aku tak tahu macam mana nak react bro.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu, kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band couple ni? Kalau terus terang, sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi, first year dengan couple tu, tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam, siapa band ni? Semua orang menyanyi tau. Maksudnya zaman tu, saya sendiri akan wonder macam couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia pun semua. Itu first year saya dengan couple lah. Macam rupanya nama dia besar dalam industri. Okay, zaman dulu, gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impresif lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah. Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video penuh

0: Buka cerita. Okay, sekarang ni bos, bercakap tentang komunikasi kan. Ramai kata Gen Z dengan millennial kalau bekerja macam susah nak communicate. Adakah sebabkan attitude ataupun perubahan gaya hidup ni?
1: Okay, kalau kita tengok dekat sini daripada segi communication tadi ya, Nira. Saya nampak yang kata apa, jurang perbezaan yang ketara adalah cara komunikasi, medium komunikasi antara satu generasi dengan generasi yang lain. For example, like millennial itself, kita orang bukanlah sama batu yang tak pakai langsung kan teknologi. Kita orang ni antara kita orang antara perubahan antara zaman lama dengan zaman baru. So dua-dua kita dapat. Yang old school pun kita boleh buat, yang new pun boleh kita buat. Jadi kalau kita tengok the new generation, most of us is TikTok. If you research in internet, TikTok ni antara salah satu platform tertinggi orang Malaysia guna.
0: Ya, betul.
1: Anything, kau tengok ni kat mana, kat TikTok.
0: Everything semua kat TikTok.
1: Dia tak cakap dekat Instagram or dekat Facebook apa, dia akan cakap kat TikTok. So dekat TikTok ni pula, dia punya, I boleh kata, cara dia serve the content is based on the individual interest. Dia akan test dulu like one week awal kan, orang tu tengok apa benda. Kalau tengok gambar kucing, banyak kucing kan keluar. Kalau suka tengok pasal korporat, banyak korporat yang keluar kan muka saya kan. Kat situ. Jadi sebab tu ada yang influencer, ada orang kenal, ada orang tak kenal.
0: Betul.
1: Jadi macam tu. Jadi a lot of information diorang terima dan diorang communicate within the comment section. Within the comment section. Even I pun kadang-kadang I live dekat TikTok, boleh kata kita ambil purata like 90% of the viewer is people yang tak ada gambar betul, tak ada nama betul, fake
0: account lah.
1: Fake account. Dia orang tak berani nak tampil ke depan. Maknanya dia orang ingin bersuara tapi kalau boleh tak nak diketahui ramai.
0: Faham.
1: So that's why kalau dalam communication ni, I pernah ada satu situasi dalam I punya company sendiri, which is I give the task yang I dah arahkan. Okay, you buat macam ni, macam ni, macam ni. If you have anything yang you tak faham, just tanya je lah. You don't worry, I tak marah. Kalau dah benda tu dah nak ujung-ujung baru you bagi tahu, memang kena lah kan. Memang kena lah. Then dia orang kata macam, awal-awal tu dia orang tak nak cakap apa-apa. Dia orang tak nak tanya. Dia akan cuba cari 1,000 cara untuk selesaikan sendiri tau. Then I pula risau. Kau okay tak ni kan? Kau okay tak?
0: Boleh buat ke tak?
1: Macam okay bos. Macam okay tak okay. Macam ni aku tengok. Bila tengok, oh kau sakut kat sini. Jadi I tahulah macam, kau cakap je. Jangan rasa macam aku ni jauh sangat boundary-nya. Kalau kerja kita boleh bincang kan.
0: Faham,
1: sebab
0: faham.
1: Bagi I lah, seorang leader, dia nak lead anak buah dia, you kena ada, orang kata apa, chemistry.
0: Chemistry,
1: chemistry yang kuat. Kalau tak, you just boss lah yang arah je kan. Pengarah saja yang tak ada apa-apa, orang kata apa, guidance. Jadi bila saya tanya kan, you memang ada masalah communication and stuff kan, cuba bagi tahu kan. Just sebab saya kan memang jenis straightforwardnya, tak ada lapik-lapik juga. Kalau ada masalah bagi tahu, saya tak biasa bercakap dengan orang kan. So apa langkah saya buat adalah, okay, every one week tu kita ambil satu hari, kita pergi makan sama-sama. Kata apa, pergi buat kadang-kadang makan malam, kadang-kadang
0: ice lah, bagi dia selesa,
1: bagi dia selesa lah. Kan, sebab saya pun jenis yang banyak cakap.
0: Boleh nampak tu.
1: Cakap kan, satu kau bagi satu topik aku
0: panjang
1: satu jam pun boleh, tak ada hal kan. Dia cakap. Jadi dekat start tu dia dah selesa. Bila selesa, communication okey lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish.
1: Sebab sekarang ni, quite surprised. Our Cat rasa bersyukur sebab tengok scene-scene hip-hop ni merata-rata. Kan? So, tak ada dah. Tak ada macam dulu. Dulu kau pakai suara baggy je. Kau, weh, yo-oh. Yang mana, yo-oh. Even Cat masuk dalam film, masa rempit. First scene, race. Datang, semua budak-budak rempit rasa macam, apa hal budak yo-oh ni masuk dalam scene aku ni. Kan? So, nak dijadikan cerita, Haji Wazi ni kau check lah, dia memang rider Malaysia, datang jerit koyan, dia panggil nama kampung. Lepas tu dia cerita kat budak-budak rempit ni pasal abang zaman rempit kat Ipoh. So dekat situ diorang accept dan keluar filem rempit, abang buat satu lagu Cahaya di Atas Star. So budak rempit semua support dan sampai sekarang ni beruntung rapper sekarang ni mak rempit dengar lagu. Dah kita dah cuci dah, Too Fat dah cuci benda ni, Rough Edge dah cuci benda ni, Tarik Kru dah cuci benda ni, Ultimate kan, masa dulu kita tarik kan, lepas tu jadi Ultimate dah cuci semua orang untuk dapat portion hip hop ni, jaga lah. So support each other. So sesuai cakap lah, kalau budak hip hop sekarang ni lembab, rugi lah, betul tak? So tahniah lah yang pada yang menang. Siapa menang? Bihat. Tak ada orang ni dah beruntung sebab diorang dalam studio jamming pun buat gig ni. Cerita pasal hip hop kan, diorang dah beruntung, diorang ada banyak platform. Cuma apa, tak ada apa-apa nasihat sebab dia orang ni lagi terror daripada kita. Sebab zaman sekarang ni dia orang dah boleh dapat nyanyikan satu kalau stadium tu, satu stadium tu nyanyi lagu dia orang. Tak tahulah siapa yang atas tu kan. Yang mana popular, yang mana tak popular pun banyak juga gig kan, walaupun free gig tapi dia orang punya hustle tu adalah. Cuma dia orang kena stay relevant. Stay relevant ni senang je. Jaga adab lah. Adab tu kena jaga. Tolonglah budak-budak sekarang ni, bukan nak cakap apalah. Kadang-kadang dia orang nampak orang-orang lama dekat tepi-tepi tu kan, just salam ya, ada adab. Sebenarnya adab ni akan bawa korang lebih jauh sebab beza dia Malaysian dengan negara-negara lain, serumpun, negara-negara serumpun ni, kita diajar adab. Kita ada dulu, ada sekat sekolah zaman abang dulu, ada tata rakyat, ada civic. Zaman sekarang tak ada lah kot. So tata rakyat dan civic ni mengajar orang untuk bersalam. Assalamualaikum, salam. Even Cina pun tahu salam. So untuk stay relevant kat industri ni, kalau dah tahu adab kan, atas stage kau tak ada problem. Kau nak lompat, kau nak bawa 20 orang atas stage pun, kalau ada adab kan, mesti purely survive. Saksikan video

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
6: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Buka cerita. Apa pendapat Bos Nizam berkaitan dengan kenapa orang kata Gen Z ni dia macam susah sangat nak bekerja dengan Gen Millennial? Kenapa?
1: Okay. Saya sekarang running a company with all of the Gen Z lah yang tolong saya. Staff saya mostly, bukan most lah, all of them is Gen Z lah.
0: Yeah. Okay.
1: Jadi saya boleh pendapat yang boleh beri pendapat yang sebenarnya bagi saya lah, generation is not the thing lah.
0: Okay.
1: The only important thing is the individu punya sikap tau. Sebab kita tak boleh kata, oh Gen Z sekarang malas, habis generasi dulu tak malas.
0: Ya, yeah, ada juga yang malas.
1: Ada yang malas, ha. Ada yang malas tak buat apa-apa kan. Dia tak boleh pukul rata. Cumanya sekarang ni kalau kita tengok, kenapa orang nampak Gen Z ni punya problem banyak sangat, adalah disebabkan dulu kita hanya ada media surat khabar, TV, radio. Sekarang kita orang kata bebas. Kita boleh buat sendiri konten apa semua kan. Jadi mungkin ada orang start beritahu the drawback of Gen Z dekat social media, then it spread all around the nationwide ataupun worldwide. So that's why nampak macam dia orang ni bagian yang besar sangat bagi problem. Tapi in reality, kalau ikut saya punya staff, dia orang ni bagi saya dia orang ni bijak tau.
0: Okay.
1: Di mana kalau dia macam
0: bijak.
1: Bukan saya nak kipas ke apa tak. Ini sisi reality. Dia reality tau. Sebab awal pun saya stigma masyarakat juga macam mesti tak boleh buat kerja kan. Tapi bila kita sebagai leader pun main important role juga. Contohnya kalau kebanyakan company yang kata tak okay, dia akan ada masalah di mana bila dia dapat task tu, dia tak pecahkan kepada kecil-kecil sebelum dipas.
0: Wow.
1: Maknanya dia bagi sub je gitu. Siapa dia tahan?
0: Itu
1: generasi boomers pun koyak balik macam tu. Betul tak? Jadi dia, itulah problem yang saya nampak lah kat situ. Sebab saya pun pernah bekerja di makan gaji dulu. Itu yang jadinya, biasa jadi manager, saya tukar lah benda tu.
0: Okay,
1: instead of bagi, instead of semua bigger problem tu kita pass, why not this bigger part kita split 1, 2, 3, 4 dan kita delegate. And the end of the day, semua orang dapat task yang sama and barulah kita boleh merge and conquer. Semula, sebelum kita pass the project, barulah kata success rate dia tinggi.
0: Faham, sir.
1: Jadi itulah dia. Bagi pendapat saya, generasi is not the thing. Tapi kalau kata dia bijak tu, ya betul. Sebab contohnya, kalau macam dulu, sebab tu saya jadi executive atau senior executive dalam programming. Programming is not easy thing lah. A lot of kata apa, logical thinking, coding nak kena ingat lagi kan, macam mana. Dulu kalau kata nak buat satu function system tu, kita perlu buat 10 step. Tapi diorang ni surprisingly kan, contoh saya bagi, okay, this is a feature for you, you need at least 3 days pun okay lah, you buat so slow je. Tak sampai berapa, tak sampai within that 24 hours boss dah siap.
0: Dah siap dah. Oh my
1: then
0: god.
1: Then I cakap lah, you macam ni you buat pakai ChatGPT. Sebab to be honest, I try pakai ChatGPT tapi tak tepat tau. Tahu macam diorang boleh command lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: kau jiwa dia macam aku Ripper, huh? Shawty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend that cake untuk laku dah kebal. Untuk sembah lagi, yeah,

0: kita.
1: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Shafriman Hanif. Berapa lama lagi Malaysia perlukan untuk melahirkan pelumba yang boleh bersaing di kelas utama MotoGP?
2: Sebelum ni pun saya pernah berkata berkenaan dengan merit untuk duduk ke tempat tu. Kita akan bagi peluang pada pelumba-pelumba yang ada merit sebut. Bukan takat dialah number one. Tapi performance tak bagus. Kita takkan benarkan lah untuk dia duduk kat situ. Always dalam kita punya talent development ni, kita always push for performance. Kita nak rider yang daripada Malaysia ni masuk duduk tempat tu sebab dananya datang daripada kerajaan. Dan duit-duitnya datang pada kita semua, the taxpayers. So kita nak bagi yang terbaik lah untuk Malaysia. Dan kita ada talent-talent yang bagus seperti Hakim Danish, Kabil Fan yang masih muda. Tapi kita nak lagi lebih ramai talent-talent daripada bawah ni naik ke atas. Itu baru cerita pasal two wheel. Belum cerita pasal four wheel lagi. Four wheel kita belum tengok lagi benda tu kan. Banyak lagi lah. I think, but to me, selama duk ada dalam motorsport ni lah, saya dapat katakan Malaysians are very very talented. Cuma mereka perlukan platform untuk kita ketengahkan, and kita kena push and latih diorang supaya diorang tengok benda ni sebagai satu education. Bukannya dari segi duit semata-mata. Nak masuk dalam universiti lah, katakan universiti KBS ataupun SIC ni, kita kena tolak tepi dulu bab-bab pendapatan, duit dan semua. Once kita dah sampai ke tahap MotoGP, that time baru kita cash in untuk the riders. Saksikan video penuh

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal. DKL, dikir, not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belaka. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wakha. Beres jumpa dia noh, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop.
3: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerbu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: pop culture.
1: Ini dia Ku Syafiq.
0: Macam mana korang as wartawan nak menghasilkan satu berita yang, you know, neutral?
2: Susah lah sebenarnya. Maksudnya aku, contoh, mungkin banyak orang cakap politik lah bila cakap macam ni. Contoh kau ada sokong satu parti and kau nak buat berita yang neutral tu macam mana? Itu boleh lagi bagi aku. Kalau kau ada kecenderungan kat parti ni pun, kau letak je lah diri kau POV orang awam biasa yang tak ada ni. Itu kau tulis lah. Dan kau tulis fact sajalah, so dia akan neutral lah. Tapi macam mana kalau kau ada kecenderungan ideologi contoh dah. Kau tak suka orang kaya contoh. Kau tak suka capitalism lah kononnya kan. Orang socialist. Macam mana kau nak tulis berita ekonomi? Itu susah sikit. Tapi aku rasa macam mana pun kita memang diajar untuk pegang pada etika. Dan kalau tulis berita, tak perlu letak pandangan, tak perlu letak opinion sangat. Kau tulis facts yang perlu diletak je, apa yang kau nak bagi tahu orang je. Kalau kau tulis rencana, dekat situ kau ada ruang untuk bagi pandangan. Kalau nak berat ke arah kecenderungan kau pun, okay. Asalkan dia tak melanggar etika-etika tu lah. Kau buat cerita betul, kau tak menipu kat situ, kau tak pesongkan fakta, itu okay. Saksikan video

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: AG Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling cliche is depends. Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Oh, lagu aku dah direalisasikan. Sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni, boleh arrange? Takkan kot. Takkan aku pun boleh. Jom aku rock buat. Aku buat.
0: Ambil.
1: Tak lah. Okay. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya? Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous. Okay. Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Am faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Macam. Nak mencarut kan.
0: So macam diberi harapan yang.
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu. Okay. Banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Rakita 107.9.
1: All right.

Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya itu, lo-fi itu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah. Kan? Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata, three chords dan kita boleh buat lagu. Itu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya, okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada berapa band dalam tu, mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan, jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan waktu tu, orang tak faham scene tu, masa jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media, scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir, saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu, masa saya lebih muda lagi, 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz, tu memang makanan dia orang. Memang betul lah, suka lah kita nak compete kan, nak lama kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, Atta Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troka benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati, tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni, tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: What the f*** are perfect places anyway?
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Sokmat ni bising gila. Penuh crowd chaser dan harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Try the beat.

living proof. But sometimes friends are mean.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedarlah kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

New York.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Gerakan aku. Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafkofi.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Buka cerita. Okey, sekarang ni bos kan, banyaklah anak-anak muda sekarang ni nak kerja, tak nak kerja dekat office. Nak jadi seorang content creator, influencer, affiliate ni kan. So apa yang buatkan pekerjaan ni lebih digemari oleh anak-anak muda sekarang?
1: Okey, berdasarkan pemerhatian saya lah. Ingat tak dulu kita ada wabak COVID-19 di mana majority people dalam industri akan bekerja dari rumah.
0: Okey.
1: Termasuklah budak-budak universiti ni. Diorang kelas di online. Online di kelas dari rumah. Lama tu tempohnya.
0: Betul, lama.
1: Jadi, bila dah lama, diorang dah adapt dengan, alah, benda ni boleh buat online, kenapa aku nak kena datang?

0: office.
1: Ah.
0: Cumanya masalahnya mungkin the new generation is yalah dia muda lagi.
1: Okay.
0: Ni Bos Nizam nak bagi tahulah. Betul. Korang sebenarnya bukan kata tak suka kerja bawah orang. Mungkin kau cakap itu adalah salah satu alasan yang korang rasa macam aku tak boleh kerja dengan orang. Tak juga. Sebenarnya korang nak flexibility. But staff I memang banyak yang perjuangkan boleh tak bos kita flexible hour. Tapi kalau untuk company software macam I tak kisah.
1: Tak kisah.
0: Okay. Sebab kita main deadline.
1: Dia tak pada company lah.
0: For example like satu project I assign dua programmer, 3 month, 3 month kau tinggal lah nak buat cuti ke nak buat hari ni ke asalkan siap.
1: Asalkan siap.

0: Dah doktor takkan bunga ni kena bedah. Nantilah.
1: Apa nantilah lagi bulan depan lagi bedah.
0: Tak boleh lah. Dia nak kena faham industri juga. Sebab tu kalau kata sebelum nak tengok apa, nak apply job scope tu, tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramainya yang sekarang ni kompetitif, sangat kompetitif dalam cari kerja. So diorang buka job portal kerana diorang spam. Lepas tu dah dapat. Try dulu lah sekali tengok. Oh tak boleh. Ini majikan salah. Sebenarnya kau tak tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramai yang tanya. Saya ada lah satu orang tu dia cakap, bos saya punya job scope 3 ni je kali ikutkan, tapi saya kena buat 5. Betul ke majikan saya ni okey ke, toksik kan? Saya cakap okey, cuba tengok kontrak balik. Oh saya rasa jangan rasa. Tengok kontrak tu. Tengok balik. Lah bos. Itu kau apa problem? Bukan majikan kau.
1: Tak majikan yang salah.
0: Memang konten saya mengetengahkan the toxic workplace. Tapi first thing, kalau sebelum kita nak charge orang tu something, check diri sini dulu.
1: Betul. Tak kita yang salah baca.
0: Kadang-kadang kalau kata bos kau marah, check dulu kau problem ke, kau ada buat betul-betul dia marah ke. Might be dia lah. Kalau kau pun bagi pun ala kadar saja, then your problem. Attitude. Macam tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar konvensional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak konvensional kan. Tapi best kalau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan-kawan saya, nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang komersial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So cakap, okay, betul ya, indie perdana. Start juga ayat ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk. Itu maksudnya just sebagai wartawan, ya, dia ada kategori-kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih komersial sikit, lebih conventional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada peer-to-peer tu. Peer-to-peer ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat peer-to-peer dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah peer-to-peer. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak. Dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan-lahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua. Satu independent sebagai praktis, bebas. Satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni, dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak konvensional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu, kita tak. Pasal band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu. Bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke. Dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke. Dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdentang, berdentum power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu, dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band DK barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh sekarang

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Nothing you burn a day in the year.
1: Pop culture. Si Razali guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
2: Kalau ikutkan jelah OAG dululah. Ha. Dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Ha. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
1: Muzik.
2: Ha. Masa okay. tu memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Ha. Itu impian dan cita-cita yang awal.
1: Awal. Okay. And then kecapi semua.
2: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Okay. Macam main konsert penuh yang memang orang kan.
1: Okay. Music bagaimana Chi, macam mana Chi boleh? Okay. Aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon, jadi pengacara.
2: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salur kan, inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
1: Okay.
2: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main muzik cukup lama dah.
1: Mm-mm.
2: Awak dah seperti kita janji dulu sebab saya habis SPM 1994.
1: Okay.
2: Ush. Kita expose sikit lah umur kan. Okay, anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main muzik. Nasib baik apa abang pun dah main yang Black Rose, so benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah.
1: Okay.
2: Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun dia Chinese masuk Muslim.
1: Okay.
2: Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba music kan.
1: Mm-hmm.
2: And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi daripada umur 9 tahun.
1: Okay.
2: Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan. Ada buku semua yang ingat lagi kan. So tu dream dia lah.
1: Okay.
2: So bila cakap nak main music tu, dia macam senang nak bagi. Tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang. Okay. Dah pun 5 tahun.
1: Okay.
2: Anda dalam bidang music 94 sampai 99.
1: Okay.
2: Sebelum masuk 2000 tu lah.
1: Okay.
2: Sebelum zaman millennium tu. Dia tarikkan saya daripada OAG.
1: Uh-huh.
2: Dan kita beralih ke dunia akademik.
1: Okay.
2: Banyak juga saya explore masa tu. Masuk Lingkok Wing.
1: Okay.
2: Last-last kali barulah setelah perjalanan tu naik turun. Last kali tu baru jumpa di IACT.
1: Okay.
2: Institute Advertising Creative Communication Training.
1: Uh-huh.
2: Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
3: Saksikan video penuh

0: pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau. Macam contoh kita ambil satu case, ada artis kan, dia nak perform, tiba-tiba tiket tak jual and dia terpaksa batalkan konsert itu. Kau rasa apa faktor yang menyebabkan kepada hari ni punya case berlaku sebegitu? Orang tak beli tiket. Apa masalah dia kau rasa?
1: Masalah dia beku benda ni adalah sebab keterujaan kita dengan Indonesia.
0: Okay,
1: Indonesia kalau kita lihat, diorang boleh buat event setiap satu weekend tu mungkin ada 4-5 event.
0: Betul?
1: Tapi semua event jalan. Okay. Sebab apa? Nombor satu adalah market dia sangat besar. Okay. So dia ada volume eh.
0: Uh-huh.
1: Volume dia besar. Bila volume kau sebesar itu, ini bermakna bahawa kau boleh jual tiket lebih murah.
0: Okay.
1: So orang boleh ada duit untuk beli.
0: Okay.
1: So dalam masa satu bulan, aku sebagai peminat muzik, peminat konsert di Indonesia, aku punya wang yang cukup untuk aku nak pergi 2-3 show pun boleh. Sebab harga tiket tu aku boleh afford.
0: Okay.
1: Tapi di Malaysia ini, di mana kalau kau nak buat gig, kau tak boleh jual tiket sama harga dengan Indonesia.
0: Betul.
1: Indonesia dia buat festival yang ada dekat 100 artis.
0: Betul.
1: Tapi harga tiket dia sama macam festival kita. Mungkin lagi murah daripada festival kita. Sebenarnya lagi murah, kebanyakan lagi murah. Dekat Malaysia dia tak boleh buat benda yang sama. Jadi bila orang dah sampai satu tahap, wah, ni setiap satu bulan ni ada gig-gig besar segala benda ni. Nombor satu adalah orang dah tak ada duit.
0: Betul?
1: Untuk spend untuk tengok banyak show. Nombor dua adalah dia dah tak rasa rindu dah. Bila kau dah makan, kau dah tengok makanan, kau dah tak rigau dah. Okay. Sama macam kau dah pergi show A, B, C, D. So bila kau dah tengok A, B, C, D, kau dah macam tak apalah kalau aku miss show ni pun
0: akan ada
1: je nanti. Saksikan video penuh sekali